0: Ops tiris apa titik ISO bersepadu. Senghun kusai dinanda dokut session kota Kinabalu do opon ngai bu linggit. Kahapas minangakun nakahasa pinapapanaw penainan mengindapu tumau diesel do ISO lisin di kawasa. Pinatu di Hakim Herman Husian ukuman nokomoy doi di notudu kiumul tahung penemenom tahun idinawa tumanut ko tulan ngawi pintamangan konwan 1604 ibinasa miyampai akta pintamangan konwan 1600 onong mapadamiso. Idi sakupayahan minobo si petunut dokumentilian suang pogun om belanja pagiuman kopposizon KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin kes dihonaihan mazado ops tiris apa titik ISO bersepadu do tinimungan polis marin i pinapapanaw pemolisan id hivang patata dan kulita lahan tugu kota Kinabalu di koopodom Sizam Wuhan kaapat nakatahib. Eastern Sabah Security Command Eskom miampai do opodom Sizam Ijon papavakas kuasa popoim pagat pinggisaman mengipop do hongkod petuangisan om to do pon ISO kawasan it disan kohisaun Sabah. Minobo si Komander Eskom Datu Victor Sanjos asil kalaja penaihian naihan sembogizan kinoizonon pengindopuan do ISO lisin om naihan sanganu do tuhun song kosuvazan hobi no mantat China imo maguna do tuhun mogigizon kinoizonon sebagai pinangan tei proxy. Kokomoy na aba bezan diho pinapoyo idatu Victor kituluvan niho do popoing kavas kotonudan undang-undang om nagi mamantod pisakadazan id ahal ko umahigan do pamaunan kotombuhuzan. Id kobuon ponogi diho Eskom nga minanak nagi kopaingatan topodos kuma no nombo ijon kotombuhuzan di oihan mogohimu tutumabuhuy kuma id pamagunan sungkat tukad mazavazan di aw kavasa. Binuzu ko kudian kompasan ko pahubusan it system grid pogun. Minority Sabah Electricity papapanaw pisovihanan panakan lotilik it kalalahano kitimpu it pipio uvang it potatongko pogun. Idi so kapayhan it kota Kinabalu pinapaintahang o Sabah Electricity ko zuzuvo diho nontodonon kakasan it platform gas habus mitongisan dat Petronas. Ino kabohingkang panakan gas kuma pipio papahabus vinakas paingkabas gisom ko pa yung kudi kompasan ko pahubusan lotilik. Pinapatimpo ni Konyab Idatu Zainuddin Aman kalaja sebagai menunuat kepelintan Pogun SKN Sabah di Kababagu in Menara Kinabalu. Nakaikot isi do ni kuwang hobi jam ko 2-5 minit lang kusuma paguhuy pinapautip katindapan sumuang om tinay mo do nuzunan upisol tatuo do kapalintan pogun. Untuk talaw ko iso na kumalaja pinapazo nagi idatu Zainuddin pangan monong kiyo mo miyampay do pakakalaja ngavi patumbuhuzan tanuuk in upis om nagi minonikon pitimbungakan miyampay do po pakalaja.
1: Apal tonibo talaw baino.
0: Mio nang abi abal tenibo mentak talo bayno tapi naiko om ongo bagudia zu o abal tenibo da jam ke wahu tong 4 minit do nang suvab suvab.

0: Destinasi Asua Utamaimo.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pagun ito mo mo PRI. Itali insan pavagu au nakaswang sa savan binon timpubay no? Buntugan binon ingkapat diti au nakaswang montakumoy tahu. Do minisusut kapas di taon duvongay bu pram bahu om duvongay bu duvong pram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pavagu Oceana na dati trimungan kumoy iso ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no uangan do FIFA o slot montak pagun no kumoy.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi bosian, kumatambahut ku ngawi. Kanono misingiho doko basanan, kumohengan do toko. Moi do au atagak, pason diti mantadogo, me Kristen Lista Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan, noikot binasi. It frekuensi sizam ngopodong duvo, titik tu FM. Kotohwa dan...

0: 在身边。
1: 生活有时候很忙，但心可以慢一点，听一段声音，给自己一个呼吸的空间。沙巴 VFM， 你的凉拌。

看着手上的时间，茫茫的夕阳下，终于说出心底的话。一回首经历了这些年，我从不后悔认识你，是否还能叫你一声。

0: Sabavia FM， 你的凉拌
1: 有声茶馆，与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: Sabavia FM 三打根 FM 96.1。

0: 保持新发型。新做好的头发只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾，就可以防止头发变形啦。
1: 我有粉丝相伴，

0: 你是我的凉拌。
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起。
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum Dina Kania Nabar. Kita semua lagi kita Sabah FM siaran sama Alapana.
1: Ya, yeah. Terlumpur mengibuan Jun 2026 bersama kau Laura Ba.
0: Laura Ba pula bertiru ah. Sadarnya sadar sekejap parak soro ni. Ha, terima kasih Nakan yang mengalami
1: parak.
0: Parak.
1: Wah. Biasa semangat-semangat kok. Eh, Laura Ba.
0: Laura Ba.
1: Lasa tak tiru. Sebab terlampau sanang atai sebab Maroko manang.
0: Tapi aku kalah lah.
1: Nek ini.
0: Aku kalah.
1: Boleh nak kanut anu, yen tu. Kimo-kimo FC. Kimo-kimo FC.
0: Kau nak sembarang nat-nat me ah.
1: Iyalah.
0: Tatin.
1: Kampung Kimo-Kimo. Boy-boy kau ngogok kampung.
0: Boy-boy, nah. Boy, mungkin sedih belum dekat.
1: Aku Pirasan FC. Kau Kimo-Kimo FC.
0: Induin je nama iman me.
1: KBRT, ini juga orang kampung tak kota merudu eh. Ini orang gaya.
0: Marak-parak.
1: Marak-parak. Gaya dok marak-parak.
0: Jarian.
1: Parak-parak.
0: Parak-parak.
1: Parak-parak.
0: Okay, Zee. Nah, terima kasih semua nak yang mengkali kita dimangi kamu waktu kok. Kita dalam segmen bobok lah. Baran kok pandai agak.
1: Yep.
0: Jadi, enak baran kami bobok eko. Moroko manang. Gipun kalah.
1: Simini. Siap bilik. Wassalam.
0: Dong sudin me. Dong sudin.
1: Tromentaro. Contoh lah.
0: Kau sebenarnya tromen pun kalah. Tapi yang daya lah. Biasa na tego. Adat. Kalah manang biasa.
1: Yang paling kau tina tu bila kita beli lemiang. Ben pepik. Kau mau pepik. Ling-ling kat Salma. Ni aku ningkok kita yang ben pepik.
0: Atau mi kawan pun imaginasi tu. Terhati
1: ku
0: ngegupi.
1: Wih, daun-daun kau. Amun barak ku kok tak endoku yang lingku. Amun ben kuasa te kau ingin jadi ian. Barak ni kau ingin jadi memanuk. Lingku ngini dok sanang kakanso. Ling ni ingin yo lemiang, teko yo lemiang pinggo-pinggo ling ni. Jadi lingku kau yang ingin jadi ian genggalang lingku. Ngini sanang lek posok tempat tak bangun KK tanah, okey. Sebab genggalang kok susah mau nangkul ledak baru amun memanuk.
0: Memanuk menggalang ya. Tapi tadi no kami, tadi no kok betiru kok aku pengin to bawa-bawa kok. Tadi no Jomo meli genggalang untuk mesi okey.
1: Ah pedi. Amun aku genggalang kok jadi umpan bagi aku. Jadi begeling ding ndak aku.
0: Eh tapi bayang no tak minggu ke pemi genggalang bagi ko ni ya.
1: Wih tak tanda lah.
0: Mimi RM10 di kok plastik bagi dikit bagi kita mau main pedagang.
1: Cemi guring kok.
0: Ini kali lagu dekat starus ni.
1: Tapi ling jomo genggalang tu amun unta tanda atau kenonong gulai sanang subur.
0: Banapan. Tapi nyak yo mangan kita pun.
1: Bian.
0: Tak ada mangan gulai kok.
1: Iyo ni mangan gulai
0: yo.
1: Yuk eka kan ni tanah eh subur. Amun tanah eben genggalang subur.
0: Ko.
1: Amun tanah bentik manuk lebih subur. Astaga.
0: Tapi banyak
1: kami mukundasang nonom gulai bajak kami tik manuk. Tapi tik manuk ni kayak do tik macam manuk. Nindo ni ya. Yo pinroses lagi kau bangun barang-barang organik. Tapi buan ni rujuk manggur. Amun kau mangan alap show kepsi rujuk tai manuk. Amun kau mangan ayam goreng tai manuk.
0: Tadi tu kami untuk pagi tu kakak buat ni mangan bagaimi. Buat ni akan nobok bagaimi. Buat di kalai si kau.
1: Ni mana tahu un yang ni boy-boy nguruk. Mungkin un yang ni boy-boy nguruk anu bajak tai manuk. Kau boy-boy kah?
0: Ini dong nak cerita
1: pasal manuk. Ni boy-boy kan ni kok. Nak sangka no kami tu petani tau. Kau nelayan.
0: Sabar una ke dian lah.
1: Nyau ni boleh binasang. Ekonomi. Maksudku lagu Rus Di Ali. Enggak lagu Jalur Gemilang.
0: Jalur Gemilang pula kok.
1: Enggak.
0: Kira aku dekat peperiksaan hari tiga aku posok kok. Terus ngingut. Lek ngingut jawapannya belagu.
1: Nuling jomo amun ebioso kiti tak barang eh. Andang tak ingut ti. Macam ti manuk kok. Amun kau ingin. Amun kau nonom gulai. Macam bongon. Selain ti manuk. Bongon bagas-bagas dun-dun. Saging ataupun bagas-bagas kulit saging ataupun kau boleh muat
0: gulai itu. Inoronya
1: gulai mikroorganism. Jadi kau bagas-bagas nung tungkul lek kau asal yo macam tenomon boleh buat nu bajak.
0: Bajak balik kau.
1: Lebih-lebih lagi terhati nu gulai nangka amun baik dong di mana nu.
0: Jadi bingung
1: nana. Sebab yo boleh ni nak tak bangun buah-buahan yang un untuk jadi bajak. You akan subur. Dong amun macam kau nonom pohon nangka. Kau main aku tuangan pohon nangka. Dong kau kena tak pohon mangga kang tomo.
0: Eh, balance ni tomo boy ansur
1: boy, no, kau, boy, kau memang jomo nelayan lah. Memang tak laut kau, aku memang tak tanak.
0: Oi tuan.
1: Undangan KBRD tak langit. Sebab iyo, sebab iyo.
0: Susah benar Mia. Mi jam lagi tika azan dan mangi kemap tu.
1: Okey, azan asar iyo nak pukul 3:47 minit kemap.
0: Untuk kawasan Kota Kinabalu, kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.
1: Wih, kau pan maung? Ibuin kesempatan kita lan-lan.
0: Ah, mana maung kami ngogo layak-layak.
1: Kampung layak-layak. Aku nak boy-boy ngogo kampung layak-layak.
0: Aku nak boy-boy ngogo pe.
1: Niat boy-boy.
0: Okey, pe kita maung ah.
1: Ian, kau boy-boy?
0: Boy.
1: Ian yang un yang buli muat aku niat sabar ngogo.
0: Iyo kau un di kau, kau ian sedih suang.
1: Suang.
0: Sedih suang.
1: Yang boyo ka?
0: Bin suak mesti tidak bin boyo kok.
1: Ini semestinya kami yang boyo. Un pun boyo ni alap. Toto no momon. Toto dibagi kawin no. Tapi gini nak minat tak Maroko.
0: Gini minat tak ye.
1: Brazil.
0: Yalah kau manang-manang lah mi. Mi pasangin lagu anu mi. Sambak-sambak eh.
1: Okay. Ih kau pun bingung kau kamu sambak ni aku. Aku bye-bye no. Okay.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 21 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iran, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iyo pan nabangan ngelancar pelanan la, ko pan meduai tekanan langala, ko pan ngawal bosuan kolesterol.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, meruah negara bebuk ni, diam sejarah, adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seikor mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
3: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau nei. Allah.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Kira ni berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut sabangan ne teko.
1: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amun kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah-usah tu. Sentioso make tupi antawa payung amurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentioso ko mekuan minum buai pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa make kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Penunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafein.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam bekalai siaran sama.
2: Muan pabaran ko dayagan.
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
4: Siaran

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak. Bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tratibika, cuaca panas antawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuat anu berjaya otomatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Semasa suasa panas, antara musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma dedangai saat jo. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi bulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
3: Tips ngelag anak terlipat diom kereta. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kereta. Set te alam telefon untuk ngingotan kita perian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kereta. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
4: Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingka keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pan sentioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokan kok pejabat atau tungan berbeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak ngelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
5: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi se anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Semua nu boleh kealapan nan kemudahan internet.

0: Ya, dia kan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Takumab tu 20 bangi bulan Jun 2026.
1: Kita dia second man.
0: Second man Ian, is it second man Ian?
1: Second man teko teko. Eh,
0: pantun. Ya, pantun.
1: Lolasa teko mi.
0: Ya, lolasa. Okey, dedek bi pantun bi. Tak nombor kami 0349407 atau pantak.
1: Komen bi tak kami yang pun live TikTok bau dosa kita lah.
0: Lingo ogo kam tak TikTok kami TikTok Sabah VFM. Lingo ogo bi TikTok kami TikTok Sabah VFM. Sian yang rajin tabang tap-tap, sian yang rajin tabang share-share. Badan kami gift.
1: Ini si gift ne.
0: Mini love.
1: Okay lah, saya ingin mohon WhatsApp yang boleh jawapan dan bita kami yang pun 0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304-0304- ngenda baraja mo radio ko hmm. FIFA World Cup betiru tu boleh ngenda la ke tartiam klik ah sanang joko yang penting pengen line internet DJ ngiling ni pusing-pusing aku ambil ya pusing amun internet nya darah
0: ya jadi don anu iyalah top up lah top up be
1: aha ko supaya darah ah. Sini lagi. Coba sekam kongsi kau kiti-kiti berpantun tau.
0: Ya, berpantun-pantun.
1: Coba pantun dah, Mi.
0: Ngogo kadai meli barang.
1: Lepas dah?
0: Meli barang kok mamakku.
1: Lepas dah?
0: Dong betutur sembarang. Amun niat boy tersono.
1: Jukun sampai di mana aku betul, Mi?
0: Ya, awal cinsang berus impon. Berus impon. Bok mangan. Nah, amun kambangan dinakan beng telepon.
1: Aha.
0: Ko, mekali siaran sama sambil mangan.
1: Wah, alam ni.
0: Anak teke lulai-lulai.
1: Oke.
0: Okay. Lulai-lulai, ai keket sesok.
1: Oke.
0: Okay. Ko, okay. Ngom ka?
1: Ngom, terusin jo. Aku ingin dah yang punan lepas teh.
0: Jadi dinakan selamat mekalai.
1: Dah ain dorong dia. Okey ke? Okey ke?
0: Ngendak live sampai pisok.
1: Eh dong.
0: Niatlah maksudku sambil sambil misok, misok deh.
1: Sambil misok okey.
0: Turi, turi. Dong pisok turi, maksudku turi.
1: Terima kasih banyak dinakan yang baru ngendak kita live betul kita baru live situ. Tap-tap bido, share-share bido. Go. Terima kasih yang niat live follow kita dok dau kita live betul tak saran sama alat banar bagi kemop tu.
0: Segmen berpantun.
1: Berpantun. Un pantun meme.
0: Un pan un dekiri kau pantunku.
1: Wow. Niat lagi habis. Besuin.
0: Awal sinsaung luman mesi.
1: Oke.
0: Kerana aku awal sinsaung luman mesi. Berus impon pengen besi. Semua aku ke jomo mesi. Mesi kami semua-semua.
1: Nur ni. Ih. Duh, kuti tu mesti mic bagi Jamie.
0: Okay,
1: anak dela. Okay, saya lagi yang pengen pantun. Cuba sakam pantun ni Angel yeah. Boso kami.
0: Okay.
1: Saya sampin banai.
0: Kak Muna tu lah, Kak Muna tu boso di pantun Kak Muna tu. Tu boso nu nozi?
1: Boso.
0: Pebelit ku nu PC yang kau.
1: Nampuin. Okay. Barat ni, okay. Munda lah aku lah.
0: Okay.
1: Buat bidara tak tapak tangan.
0: Wow.
1: Labuk di kau njata. Tipo teh ah.
0: Tipo.
1: Boy ni ransang bersanding duangan.
0: Oh.
1: Ansur atai pengantin delah nyaun teko.
0: Pedih mana.
1: Kau selek.
0: Zaman betiru jarang-jarang nong hendak wayang. Kau tuan pantun ke marak jarang. Zaman betiru jarang-jarang nong hendak wayang. Tapi aku ingin mekale radio.
1: Okey.
0: Mula-mula bercinta paunu aku sayang. I know aku toh pon aku beliau. Bana-bana kok.
1: Ai.
0: Bana kan ya, bana kok.
1: Kisah bana kan tu apnya soalan brand nak sana. Kamu nak kisah bana kasih tu. Okey. Kedua ya barat ni. Buat rumbia, buat pau. Buat rumbia jarang-jarang entemu. Aku tu kasih antap sayang engkau. Tapi nginikah aku embananmu.
0: Dikau lagi, dikau lagi, dikau lagi pantun Dan ku tak kasih nu ya.
1: Ah, cuba Sami.
0: Time murah lawa impon ku.
1: Oke, oke.
0: Time to makai impon palsu. Amun kau dika niat sayang tak kak kutu.
1: Okay, Mi, sambungin dekat saya.
0: Alap kau tiup beriuh. Fuh.
1: Sampai mana aku betul Rumi?
0: Sampai atas yang kembadan kak aku pergi.
1: Aku tiup beriuh lah.
0: Kak Muna Kapang okay. Tu, tak Kampung Gudon tu. Eh, pedih hati aku.
1: Sana ngatai ni, Mi. Sana ngatai ni badan lo bantun pergi.
0: Dikau lagi lah.
1: Wiun lagi.
0: Ngenak. Mm. Ngenak ngandang ngenak kuda diam kandang. Mm-hmm. Kandang kinunsi engkau kendadu. Mm-hmm. Oh kak, boy mekerat kak kutu alap kau pernah dagang.
1: Yinurut.
0: Sebelum kau lisu-lisuku.

0: Nina,
1: kita ngendak yo bahagia pan kita bahagia kat mana.
0: Oh, bana,
1: niat semestinya kita bersomong kok yo. Kadang-kadang mun kita bersomong kok jomo yang niat tepat untuk kita, kita akan nangis di diri. Mangan-mangan de diri, mapi buas de diri, mandi sinsang de diri, bengen ti impon.
0: salah ke? Tapi yang lagi, unagi kamu cuba teh komen bidok bapan bepantun.
1: Eh, no, penuh no pantun ne.
0: Perlu bidok pantun bebas.
1: Eh, no pantun.
0: Allah.
1: Jangan kamu ngechat aku tak WhatsApp di nak karena chat bi kami tak live.
0: Ha, chat bi kami tak live teh, dok boso kami ke?
1: Nah, sian-sian yang mengkale tu kok.
0: Wah, inan tu samping sebab
1: tu. Okey, Zila.
0: Inan tu mau buka buk diki no Yomi untuk pantun jo.
1: Buk diki?
0: Buk diki.
1: Okey, Zila.
0: Okey, lekat Taman Madino tu. Barat okay. Ni. Manuk-manuk beriu liang-liang. Labu pediak semapat tak tiang.
1: Alah, pedi ni. lagi?
0: Amun kam pengen emak kok iang. Danyak ke nasi kok senayang. Wah, kale kembana. Letik kuling ni. Okey, kedua mi.
1: Bana lah. Ngintang aku tak mamakku. Lek pantun tu.
0: Sangka no, mulek kau. Mulek lah kau mi.
1: Mulek pan, tapi eno. Susah. Kan aku nangis.
0: Mesin kedua eh. Mesin kedua eh.
1: Kalau mamak aku bertiru. Hobi-hobi ni tahu ni bagi.
0: Bertiru
1: yo pandai ngumbah-ngumbah bunga.
0: Oh. Ha, samping
1: yo, no. Samping. Maka yin si orang ni. Besi yin. Yin orang ni sen.
0: Besi. Ayo ne. Besi.
1: Yin orang ni.
0: Besi je. Besi bubu.
1: Besi bubu.
0: Ibu. Okay, lagi. Cuba tengok kemon pantun yang siok-siok.
1: Ini yang ngebu.
0: Sekatai deh, berat ni. Sebab yo lawak deh.
1: Kelampau teruak beriu kali ya.
0: Terat mic ke mi.
1: Okay, ngendok kayu. Nyukur ukur. Tekale soro jomo ngelau. Danonia berpikir. Usia peliut pediak lau.
0: Mudiang tengok sigok ah.
1: Okay, next. Ayah
0: sesembet. Alright, ngogo aku tak kampung panjut. Nginum aku suka pandan. Wow. Amun usia ti aino lanjut. Dan niat senaman badan.
1: Meno tak lanjut. Tutup.
0: Lepas saya pedih pangkat ni.
1: Bebege ngogo. Bebege habis lanjut.
0: Habis je lanjut.
1: Belok-belok blender soro tituluman kau. Ha, contoh.
0: Bagi tolong sebab aku aja. Okay.
1: Seluar baju iko kamah. Penopok popok ni usai-usai ya.
0: Pemirsa.
1: Date okay. Lupa tak budaya sama. Kalang betitik. Insun berunsai.
0: Yeay. Enok kita ampun pantun-pantun lekat tabangan pengkalai tidak mangi kemap tu. Un lagi kan lekat kamu cuba teh. Un dah rekau aku boleh kulit kau dengan yenor ni tu mi. Kita ampun pengkalai tak mi ah.
1: Okay.
0: Sampin banai memuat pantun nak. Pasal pantun ni yang selamba ampun nak kau ah. Tapi yang lusu bana.
1: Dedek bi pantun bi tak kosong dikot siam. Pak cem kosong pitu wow. Pitu wow.
0: Yang hendak kita berdiri secara live tu boleh pan ngomen medok teboso di sana. Gitu
1: ya.
0: Berbagi pantun barat ni. Yang tim DJ Azmi ID je. Ay kalah.
1: Sian?
0: Saju kami Korea ID je. Roger Saju.
1: Yang tim DJ Azmi. Aku tim Brazil. Aku tim Morocco.
0: Jadi, manang dua-dua?
1: Manang dua-dua. Mau kami dating lah.
0: Okay. Mi. Anu, yang orang ni mau. Yang sekolah mau mi. Sekejap ngono ya.
1: Cuba ndak nu.
0: Oh ha, kok. Mesti unpet selang kok. Ngono ya. Buka aku dah sementara. Mami aku pantun no.
1: Untuk
0: cuba.
1: Buat bidara tak tapak tangan. Tak tapak tangan. Ma barang aku imut semenanjung.
0: Oh baba.
1: Labuk dikau enja tak tipo.
0: Okay.
1: Eh nantu boy lah.
0: Enggak.
1: Boy no pala. Boy no pala.
0: Sudah ni. Okay.
1: Mau nak pantun meh?
0: Ingo no eh. Aku tu
1: kerupuk meruku. Wih boy kau mangan kerupuk meruku.
0: Boy.
1: Sedap kok. Antara buah kerupuk paling sedap meruku. Yenling eh. Ngelantu. Ngelantu DJ Z.
0: Ngelantu.
1: Kali aku kerr.
0: Memang kerupuk. Eh itu tanya pilarat nih. Pilarat nih.
1: Enggo. Kot. Itu nama aku nak.
0: Okey, elak kot.
1: Kot. Kota
0: Divoir.
1: Nggak aku. Ih, nama aku nak begini.

0: Ndak ku dok.
1: Dong tatina unya.
0: Of.
1: Usah timun dia. Tim ruko
0: oh, atau Cote d'Ivoire.
1: Okay. Enggak ini nih. Okay, okay. Pijat. Okay, untuk
0: dong latina aja.
1: Dong latina aja.
0: Masalah leka. Salah nat.
1: Untuk jadwal perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Rabat, demangi bulan Julai 2026 mau. Ih, posok bulan 7 dah pernah mangko.
0: Ya, mau 7 no.
1: Aha. Sembila rumah jo kam tadi je. Aha. Payas pau.
0: Sembila rumah.
1: Ko, si C O T D I V O I R E J C ko. Sekolah ko Norway jam 1. Lepas se jam 5 sensang France ko Sweden. Lepas se yang last ni siam sensang mau eh Mexico ko Ecuador.
0: Wow. Mula-mula si Korte ko yan?
1: Norway.
0: Yan kau.
1: Jo ko yang ratinya ko samping ne je.
0: Tatin jo.
1: Ela yang susah tenate.
0: Korte. Ya akulah eh.
1: Ingin.
0: Ko aku minata kumpulan eh.
1: Okay, okay, kedua France ke Sweden?
0: Aku France lah.
1: Okay lah, aku Sweden lah.
0: Bana?
1: Aha. Mexico ke Ecuador?
0: Mexico.
1: Wow.
0: Tengo la camisa negra. Mene me ahora sane luto. Bana ko?
1: Oh, nak tebak-tebak pemiau bi lepas eh? Masa moyo tupak bi tu tahu barang DJ.
0: Oyo.
1: Ayo.
0: Oyo, sebab tupak kami tu lebih oyo dari tupak bi. Manalah? Oyo tupak kami oyo men tupak bi. Sebab kami melibatkan anu tech claim. Perlu sign oyo.
1: Perlu sign lah. Okay. Yang untuk maung lah. Yang sekelon lah. Si klan sekajap lah. Untuk maung ampun. Kamu ngendak. Kamu boleh ngendak lah kata RTM. Klik. Install bijo.
0: Sen kami mitu sih ngendak tak TV kau bangun bos-bos sampai lompat-lompat kami ngendak penalty
1: sih. Monorko sih.
0: Atau aku tak hakimi. Tapi iyo niat kau gol. Paksa aku minat tak yang paling ngegol.
1: Ui tuan ngendak me pula
0: Ui. Selepas aku ngendak jomo-jomo merokok kok. Macam ingin aku ben bubu jambang lah. Agak-agak nungam ke. Nyek ngam kah?
1: Bosok kedok barat ni weh. Tebak-tebak mari rebung. Rebung kenali ala personi DJ Azmi. Sweet soroni yang lagi sub amun segambung.
0: Segambung? Barat nu aku manuk. Bonus segambung-gambung.
1: Alah, barat guys, gaya perlonsot-lonsot pun mitu DJ sampai rubuh dasar rumah.
0: Wow. Lonsot-lonsot? Mau diri bigeng galang pun kam tu lonsot-lonsot.
1: Jap. Ini kan kata telefon tema aku konti tu lah. Kejap pergi kau dah wah.
0: Jadi tabang dinakan yang sedang bersama mekali siaran sama, terima kasih. Kena kakal bersama mekali siaran sama tak kemau tu. Ulangan ku sigok balik. Amun lah bangun pengkale kau peminat yang hendak live tu agak bingam ke aku ben jambang. Jambang ku dekat menetak pohon telingo pekeliung petak telingo dembila. Bebe pekeliung petak dia urung. Bok pekeliung pun tak dia dagu ku sampai no putak derakan. Bagi kena tu. Tapi
1: ni aina mi.
0: Tapi kau malas kau.
1: Ni
0: hati amun ki amun ngukur-ngukur kau malas pun pala. Nek no jadilah. Nek no jadilah. Tapi son ku lawat dah lah aku amun aku ben jambang kau. Roti canai. Tertarik. Oh, roti canai lagi.
1: Azmi.
0: Tertarik.
1: Nanti kau bilon-bilon macam apa? Nenek, okay. Cuma nak mana berpantun namanya kau? Iku mana cerita ni perlu ha? Susah kita ingat tu ni.
0: Ensem DJ Azmi tanpa jambang. Allah. Kau ni bebeng itu aku ben jambang kaje pemi aku. Kau,
1: dia dong tat no. Okay. Yang lagi. Cuba sa. Tebak-tebak memi ayan lagi.
0: Cuba kan muan doa nu.
1: Teh. Sabar. Terpaksa pun kita ya nu tau.
0: Cuba kamu memia pantun-pantun yang lawak-lawak dah.
1: Hatik.
0: Dedek bita nombor kami 03-4-0.
1: Cuba pitu wau. Aha, kita ingin menmoso tu barang kemampun pantun-pantun eh. Kamu kok sampin? Sabar pemia tu dok.
0: Jadi kau ibu sunduk tak wasek deh.
1: Wasek. Enggak berak wasek eh. Dano berpura-pura sambil mekinum kau teto. Atai sang amun buan murah, atai susah amun buan to. Atay susah. Atay sanang tak ya? Atay sanang amun buan murah. Atay susah amun buan to. Balikan ko. Dano berpura-pura sambil mekinum kok tito. Atay sanang amun buan murah. Atay susah amun buan to.
0: Kami ya. Kami tuto kayo, murah kayo, tito jo kami. Kadang-kadang enot lingko mo ko awet mura sangkan dong kita ini betul
1: kali sangkan no ko jadi dinakan unagi coba sak kongsi bingko kita
0: amun pengi to aku to lagi ndo ko amun aku sebab ndo ko ben jambang okey un lagi di kok pantun lah
1: okey pantun ni yang nagmi
0: ngogor
1: Gonggo semio lantana.
0: Gonggo semio luman tana.
1: Okey. Teko semio
0: luman betis. Ai ni lagu ti. Siaran sama.
1: Lepana.

0: Yar, terima kasih. Kakal mo sa mga pagkali.
1: Payano pa mag-iaya ko.
0: Sa joke.
1: Mana sa cukupan niya kan. Terima kasih bang ini kan yang kakalai mekalai kita remangi kumu apta live tito.
0: Ya.
1: Ayah penemiano rima ni.
0: Pon suka langa tak belut. Ah, amun tinebong iyo akan ba.
1: Dekit.
0: Ba. Jangan tu dekit.
1: Ba. Ya, okay, okay, okay. Okay. Ka-office.
0: Ka-gadi niyo on emaw nga. Munngintam no ba na niyo? Gadi niyo on emaw.
1: Okay.
0: Bungo melati tak taman.
1: Bunga kabawa ni masa tu.
0: Iyan? DJ Z, unang kabawa ni. Barak ni kami tu tak pertanian. Okay, kajak ramal ku dok.
1: Tapi hari aku kau pengen gak semio kami. Uno buat wani, uno tiur ku buat ni kau, buat wangi ni kau kick. Ah.
0: Aku amun wani ingin aku ni lor.
1: Lor? Aku ingin yo yang memang
0: yang. Amun ya lor, pinapi, enggak dok pinapi yo yo jina ni jaruk bue. Enggak dok ni jaruk yo amun kakan amun kau mah ngerandang ding masin. Jaruk tetok-tetok no tetok-tetok no tetok-tetok no
1: wani
0: tetok-tetok no wani bege bege nak no lodo timus dekit bo no nak bo no ngena ding masin ne pendia me be nirangi-rangi
1: elumba lagi masin ne
0: uyo ma sepu aku nambah selalu
1: patut pantau sangka no waninya buat tinau ye Tazmi.
0: Bana.
1: Oi, tapi bana alap ko. Nah, yun bar gay alap ngelor kepayas. Bana bana tau.
0: Aku ang amun kepayas atau wani aku ngendok wani.
1: Wo. Aku kepayas.
0: Kepayas.
1: Yang yun bar aja mai yang mengkal-mengkal skot mana eh? Nanya lagi mana lah mems malmis.
0: Liabas atau belimbing?
1: Liabas.
0: Aku belimbing.
1: Liabas.
0: Lagi. Boy-boy kau mangan bunu. Bunu.
1: Bunu boy.
0: Sedap.
1: Boleh lah tapi enggak ikut favorite para jomo.
0: Aku favorite ku. Aku memang ku ingin ya, tak bunu. Kadang-kadang dek roku ya no.
1: Sanggup coding bilis para ni.
0: Sanggup. Iya iya ne. Sanggup no te. Sanggup. Iya ne. Timun timun.
1: Peranggi pan alap para ni.
0: Ya peranggi memang alap.
1: Rebung alap nelor. Nya sebab boboi kali tau rebung nelor.
0: Nya kotor gelak nyo. Terus-terusnya aku kotor rebung nge. Anu.
1: Kau ngelempusang bagas ni. Se bayang nanti rebung. Pin nggo kakat meme pin no nganu eh.
0: Mungkin nek bayi kupas na. Dong kinupasan. Nindok jon bege sinasa kau anu.
1: Umbut begiang alap susah.
0: Umbut begiang mana?
1: Begiang minggu pengen umbut.
0: Un.
1: Minggu ben begiang dikit jalan dia ni yang pun anu eno ya norane.
0: Un teh umbut ni.
1: Minggu ben begiang ben umbut.
0: Jadi yang selalu kakan teh kadi.
1: Kadi yang pun anu eko Max mana mana no kau tu tahu kadi dia yang ngumbut umbut tengah umbut. Sasa.
0: Begiang tapi boy boy teh aku mangan begiang. Ih sapi yo mangan begiang.
1: Kotor bana emi.
0: Ini kau tu.
1: Keratan terus aku lebih tahu bana. Umbut parai lah kanin be. Kanin yang mentemu be umbut parai. Kanin amun untemu be.
0: Boy boy kau mangan umbut parai.
1: Nyawun umbut parai.
0: Umbut tekek lah. Lumbu dikit-dikit lagi ji rojo alap ni lor.
1: Oh lumbu.
0: Lumbu.
1: Lumbu. Ada kasih kau ini kau tu parang gulai ni lu.
0: Oh lumbu tu anu.
1: Lumbu anu yang selalu betis super.
0: Sup sup kau manuk. Amun kau sakit ngeremun kau alap kau lah ini.
1: Banyak eh. Time kau
0: batin doa aku lumbu ni nan manuk. Sehat kau boleh nginum nyup. Nak batin lodo pikun.
1: Dong tu tin balik ayat bagaimana.
0: Ya aku ngelakon pian roti amun ngeremun. Dendo amun sakit yo boleh muat kerja tau. Tapi dela amun sakit, dendo aku buat pada semangat untuk dongan. Dan aku tutup kau betul betul mana. Amun kau nak, amun kau nak pernah kalah kau, kalah kakam. Jadi
1: kelimpasan barang tu.
0: Boy.
1: Apa basu ngorong-ngorong. Ini kakak ni memang norong tu eh.
0: Wih, eno paling sedap.
1: Dikit lah dia.
0: Lebih sedap amun dua bang yang pun ampape. Rangi-rangi Roy, moto. Rangi-rangi moto no.
1: Terima kasih Bang Nina kan semen. Enggo na si kemampunan we. Ya nore ne.
0: Pantun.
1: Pantun eh sorry tak makanan kam tu ngelantu.
0: Baik ni kami open jo.
1: Oh semen.
0: Open table.
1: Lupuk, lupuk ala pendelor zi. Lupuk yang lupuk nangka eh. Aha, boleh sapa ngito.
0: Enggak enggak kupuk.
1: Lupuk kupuk yo tak lebih kurang jo. Eh lupuk ediki mana eh?
0: Oh kupuk kayak enggak bagal, kupuk ni bantal ate. Enggak aja.
1: Bayang rada memang gua kupuk bro. Iya kali. Benar kupuk tahu ami asal lazim sih. Dijesin sih orang pengantin eh.
0: Ni anakku, bagian gay, dong noti natat mi tu maku tu. Aku amun ngito jo mo kesayanganku bahagia bagian no aku. Dong. Ah. Dong no, aku lawan-lawan.
1: Sat ramana. Apa sat? Go.
0: Yang lagi alap ni lor. Eh cerita ngelor.
1: Eh cerita ngelor. Luman aku. Memia pantun ngelor ada. Jom.
0: Oh.
1: Jom mi kasmi pantun ngelor mi cepat mi.
0: Ngendak pocong pogor-pogor.
1: Bogor-bogor kan bogor-bogor.
0: Bogor-bogor.
1: Oke. Okay. Pocong kan nanya pan limpang kali ya, bogor-bogor juga.
0: Malek no yo.
1: Apa pendos?
0: Ingin lo pungkat.
1: Oke, lo pasal ikas lagi. Wih,
0: teratino. Ya. Boy-boy aku ngito muta lan in juga orang ne, menik lawat eh.
1: Oh,
0: iya. Meno ngam-ngam yo ta.
1: Di lan eh.
0: Kuning garis-garis. Anu yang divider tengah-tengah. Yang kedok macam jomo tau. Yo macam olos bege jo tapi bentuk ni macam oval-oval.
1: Ah, oval-oval.
0: Tikok ni dikit jo bege. Iram. Dia ni iram. Jadi teme teme pukul satu lebih no. Kami dekat keke ngogo. Jadi yo macam tiup-tiup rio. Tapi mana yo pogor-pogor.
1: Yakin kau?
0: Yakin.
1: Nyak moto no ben salah.
0: Ben aku salah bege no moto aku ngendak lan. Sebab ni kami boleh turi sendangan. Sien turi mayat. Mangan tak na- nasi ayam penyet tak tong gusi.
1: Kok terbangkit teh barak gay.
0: Ya itulah.
1: Di sini kemangan bengkelaban kok. Bengkelaban kah?
0: Eh sendua bising tak habisku. Amun pengkelaban sendua bising tak habisku.
1: Oh ya noran ni sab. Ni tati no kami. Eh ya noran ni pengkelaban ni kok. Amun musrawak kok gay kok. Nyak papi gay. Ah mana nyak papi ni. Anu ni begitu. Kok aku bingung aku puare kok. Kok kita tiga selalu papi tiga sekajap tak kok benar-benar tak buat panas tu dia kok. Gaknya mi nanu begejo ini. Yan begejo mi dukun penisak-pisak dukun tangan begejo kok. Aha begejo. Pilih-pilih gigi tap tangan kok. Lepas se boge mata ne inor ne timus menjata dik.
0: Oh. Mangan ni. Ah sebenarnya ni rusuh ni amun mata macam avocado.
1: Aha dukun avocado lagi creamy.
0: Ah lebih creamy. Tapi amun aku ni anak kulum ni data ya sap. Lai-lai impon ku. Kau aku makan impan pelsu.
1: Alah, yang barat kita yang keling, yang lagi keling penapi membetah joya barat gay. Lumut-lumut tangannya yang menak. Nya, yang sebenarnya paling ngusik tangan ne, pengama kau tahu. Nya, harus di remix tu ah. Ko,
0: pengsit ku remix nu eh. Mengelumut setinan. Oi, follow bidok kami, follow. Follow bi me, follow bi aku.
1: Aha, musim kulat periode je. Ah, ngi ko petir musim panas.
0: Ya, bengi tu aku sini jo mau ngepost kulat. Muke bi. Jaranglah kulat tu musim ngepo. Kebi lah.
1: Jadi kakan kamu Singapore yang kau un kau main kulat gay.
0: Gay lain.
1: Ah, kita jo keling kulat median ulina ubaran.
0: Kulat gay kulat kadai.
1: Kulat kulat yen.
0: Kulati kulat men tiam-tiam tahun ne boleh rinung galang nu kau me.
1: Memian
0: sambil anu bongon tetiak nak kau.
1: Tua.
0: Boy ti aku kau ingat aku tengok pelumpat kami momen pendiam suang. Gara-gara itu segir pon tetiak eh.
1: Oh jadi kau memian memi sikot-sikot pensi di anu suang.
0: Boleh rumah kami jo. Selalu ni. Kiti tapi amun kami posok nu tak pagar jo mau paksa kami tondok-tondok blok-blok bongon blok-blok bongon payau. Ling sanu eh jogo kam amun kam tekito sekedipat kena orang pa ai timbak ni kami ben senapang
1: kok. Alah. Masyaallah sebe.
0: Ha, jadi kami tu blok-blok anu je no. Bongon sapi luman slow tina timbak. Ling kau syukur dia nak tinimbak barat ni sapi.
1: Alangkah si goratan terso ni mi amun kam tinimbak pasal ngaduk kulat jo.
0: Bana tai menek boleh makan surat darak sebab un anak an sapi bau
1: sapi
0: bau
1: nganak.
0: Bau nganak. Dong kau makan surat darak.
1: Tapi pada mana tai kau amun ni amun makan badu darak kayen jenoga kayak mana kau sampai sapi mi. Aku ingerati tau sebab aku Ya ngerati banyak kasih gue ya.
0: Kadang-kadang kadang-kadang sapi tu unmut nih. Kedung-kedung ningin nembet-nembet bana yo.
1: Darangnya darang.
0: Boy-boy aku ngerau. Wah, wah, wah. Ndak nih kau begin. Lingku, wah, wah, wah. Kenapa kau ndak nih? Lingku, wah. Baru yo lai. Mau lemak-lemak. Ngamun gerau, ngamun kiting gerau sapi. Kau mau lemak-lemak. Dong kiti. Wah, wah, wah. Dong kiti beli begin. Zaman betiru sapi ini bentingal. Jadi amun kau ngerau sapi. Dong kau, wah. Wah, wah begini ai lai. Wah. Wah. Wah, baru sapi lai.
1: Banyak ku ngerti sapi ai paning nu mikiran gemi gelas barat ning ndak
0: ge. Barat sam.
1: Torok,
0: torok. Tapi makin iak nu makin ge ngogo. Sebab tai ini itu tanti. Jadi tabangan dinakan yang bikin sapi mekali kami itu pukul 5 kandang bidok sapi bi beli.
1: Bana-bana eh bana sebab kau pukul 5 kandang bidok sapi bi dinakan.
0: Kandang mino awal-awal pukul 5 i pelimpas DJ Azmi itu kandang tidak amun dia bawa ku sapi bi pun rumahku. Pandai bino menek go di kau sapi bi beli ka bege.
1: DJ Ling Kerabau lagi ba.
0: Ling Kerabau.
1: Parano yen Kerabau Azmi eh.
0: Amun Kerabau me. Me in siko eh kambing. Pin siko Ling Kerabau tu.
1: Aku pun yang ngerati.
0: Oh, DJ Z pandai ning kerabong.
1: Ya, aku pandai. Habis tu kerabong kampung kami. Eh, rungai coba yang sedia nu eh. Yang sedilan eh.
0: Dong kan melaju-laju amun melan kerita ditakan. Main kebi eh. Kadang-kadang kerabau tu.
1: Am kerabong me. Me dembila anu eh, komi. Ini. Eh, tenggilan eh. Alah, me mendua aku akan.
0: Akan melanggar kerabau.
1: Kok patang kok nyat gitu. Kok lumayan lagi subuh-subuh. Ala persoan rumah nge tegak kalau ngilat ke semua tu kerabau memi. Laju mana lu lai lu lai lu lain teh ya. Laju mana lu amun amun sapi keling malu-malu lagi ya lu mana. Kerabau yang terakhir
0: amun ini, sapi ngelek ngero wah. Amun uak si. Amun kerabau. Amun using pus. Amun kerabau pian nah.
1: Tau. Dokon sapi.
0: Bulu-bulu harimau kok kok wow ringo wow wow wow wow wow wow lai kayo
1: ni jodoh ku dirimut dirino binna.
0: Kadang-kadang bentingan kerabau tu lebih bentingan kerabau mun sapi
1: mana mi berawi ucara ni
0: ah ah
1: nyadi ko mun dia eh
0: enggo
1: bau bau
0: kerabau nyon soro ni oh ya ka boy boy ti aku kali soro kerabau tu sin saung. Nengos. Hehehe. Begitulah. Hehehe. Kesejukan. Kesejukan sana kerabau. Amun boyo mi pin link ni. Boyo. Amun boyo link ni. Ngindam dok. Ah, eh no. Boyo. Boyo. Ngindam dok. Boy dok kau mindam ni yo.
1: Sepuh meh.
0: Sepuh meh. Pembeli ni.
1: Asaga. 5 minit lagi pula. Kalau berhenti kita.
0: Berita. Beriti.
1: Enok terlampau ke bahasa no iko bahana iko.
0: Itik pin soroni.
1: Dung dukum no Azmi.
0: Ha. Ha. In lagi lingian lagi.
1: Mi, 5 minit lagi mi.
0: Dikat lagi, dikat lagi, dikat lagi lingian lagi. Lingian lagi.
1: Mush mush kena amun mau kerabak.
0: Mush mush. Ikan unjo mau roni mush.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Kesatuan Sekerjo perlu sebiak pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif mendangai aktiviti. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Kesatuan Sekerjo perlu lemahan sebiak engkau pendigitalan organisasi melanga kemahiran Pukok Nutan Piawaian Antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara usai penting anu unggo dunia pekerja bertiru binolek teknologi digital automasi ko AI. Entedo ngubah landscape pekerjaan engkau merun dedangai peluang pekerjaan bau anu perlu tak kemahiran sendiri. Beliau ngarik bege dio maidan pemetekuan bantuan program hal ehwal Kesatuan Sekerja 2026 tak Kesatuan Sekerja Sabah tak Kota Kinabalu. Teks Arifani bin Osolek timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedik maidan mengkituan telumpuak Kesatuan Sekerja nang sektor perintah swasta kok badan berkanun derimo geran dejumlah RM210,000 untuk mentagap kapasiti organisasi latihan. Kepimpinan kok pendigitalan pengurusan pemetekuan geran tabangan senempurnaan le yang dipertuala Tun Musa Aman. Sementara Dato Haji Ji Mara tibet ngai lagi penian sendiri tapi pan lan penting dia menedion tenaga kerja anu penaku le industri masa bunda. Anu ngga potensi Oyo Sabah diam sektor tenaga selan ko gas, ekonomi biru, pelancongan, pemuatan maju ko teknologi gadung anu perlu tak tenaga kerja kompeten ko pengen kemahiran langa. Barat ni kerjasama alap antara perintah majikan kok pekerja pan perlu dia merun hubungan perusahaan anu harmoni kok mampan. Ia penting dia mengejamin kesenangan pekerja, keyakinan pelabur kok pertemuan ekonomi mampan. Dia masa anu somo penanggunan bakat tempatan pan penebo oleh perintah lat dia matongan bangan Jomo Sabah kolek ngisi peluang pekerjaan anu pengen kualiti hasil keposokan pelaburan bau engkau perarian sektor ekonomi anu alap. Semimun Masjid Kok Surau Senegina mendangai aktiviti dia menarik lebih ikut Jomo Islam ngeimara institusi eh. Menteri Pembangunan Belia Kemahiran Sukan Kok Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak sendiri tungan ibadah Masjid Kok Surau pun perlu penejadi sebagai tungan pemetekuan ilmu kok penanggunan komuniti. Terposokno jadi tungan penganjuran aktiviti riadah, kelas tuition, pendidikan peranak kok pengajian agama anu kulit melanga ketekuan jemaah. Beliau marak bagi Boyjo Nikuan program Maulid Ko Haul Jaulah Rakwah Sheikh Mokhtar Galib Jamil tak Masjid Al-Kausar Tawau. Tambah ni Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam Sabah Ko Majlis Ugama Islam Sabah akan taruh sedembuak nganjuran program keagamaan diam mentagap ukwah ko melangah kefahaman Islam diam pu banjomo.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Operasi haji tahun 1447 Hijrah untuk jemaah haji Sabah melabuk tirai ini engkot lajuran maidan kesyukuran tamat operasi haji tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu sensaung sini. 1206 jemaah nunaian ibadah haji musim tu lekat 500 pituk delak kok 600 wampuk siam dendo. Jemaah paling murah ni umuran 16 tahun nang Kota Kinabalu, sementara paling to ni umuran 25 nang Tawau. Dua jemaah masing-masing nang Tawau kok sempurna raih ngemban tak tanah suci. Pengarah wilayah Tabung Haji Sabah kok Sarawak Datuk Nur Laila Said Mara, kejayaan operasi haji tahun tu hasil kerjasama erat Tabung Haji bersama dedangan agensi dia metongan kebajikan engkau kelansaran urusan jemaah nang pelepan ngabut molek. Sementara pengarah Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib Marak operasi tak stesen pelepan Kota Kinabalu leman palap nyarun ian-ian perarian mensenpan sebunda dedangai cabaran dikit. Dedangai penambah alapan penelan tahun tu terposokno penyelarasan pemeliangan dan labuan kok proses daftar posok bagasi bersama Air Borneo ko Air Asia untuk mensanang pelanan jemaah. Rotary Club of Kota Kinabalu RCKK Pearl akan selajur sedembuak engkau Jabatan Pendidikan Sabah Priam Projek Rural Focus English for All Real. Presiden ni Datin Janet Tambakau Mara, program ni akan penelagak tak nem buat sekul tak sempurna kok tawau tahun bunda. Edium nabangan melangah pengusahaan bahasa Inggeris, engkau muat keyakinan murid, engkau ngarip tak bunda banjomo, nang aktiviti berserita kok pengaripan awam. Beliau marak begai tak pengabar, bojo mentekuh hadiah tak bangan pemanang projek Real Inter-District Competition tak Kota Kinabalu. Nang penelanan tak 2016, lebih 50 buat sekul Sabah, membiak 15,000 murid rai mengkolek ke 8 ni. Selan sampangan law pewartaan Taman Pulau 3 kali ke 40 wau, sampangan gek gokjo ngintoman pewartaan Taman Pulau 3 terdom puk wau Jun sepusiam pitum puk wau, tapi penjadi tungan malap komitmen diam usaha melioro kazana alam semula jadi Sabah. Pengerusi lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah Datuk Peter Lintar Mara, setak 40 tahun pemuatan ni, Taman Pulau 3 raih rekod dedangai kejayaan diam pemelioroan biodiversiti, perlindungan habitat penyu kok terumbu karang. Sendiri diam bidang penyelidikan, pendidikan alam sekitar kok penanggunan eko pelancongan lestari. Tema sempangan ekosistem Taman memakmurkan rakyat Sabah, mengkituan kepentingan ekosistem anu sihat, dia menukung kesejahteraan bangan jomo penanggunan ekonomi ko kelestarian alam sekitar. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP mengkolek kesawan operasi sementara. Anu nebab dedangai fungsi bok-bok aplikasi niak kolek ni osok entawa kesawan lok posok. Pengurus di BKK Holding Sendian Berhad diam dembuak pemeraan marak antara kesawan terposok no pemeyaan charge menop kereta digital semakan ko pemiadan compound. Sendiri pembelian pas parkir buan-buan nambah rego kredit ko akses perkhidmatan modul air bersih. Setak kawasan operasi, maaf, setak kesawan operasi tindakan pendaras kuasaan pemeluaan compound ni akan penelan. Dinakan sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Kesatuan sekerja perlu sebiak pendigitalan organisasi. Masjid, surau perlu proaktif mendangai aktiviti. Bagaimana abar-abar di melat ke waktu, abar di sini boleh senunting lek Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Kok pun boleh tindar jemah lek Derasin Shim. Salam Malaysia, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kasih kerana melantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya menyelamat nyawa jemaah lain.
1: Banyak kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyakun pusik, ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
4: Untuk tarus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja atau pejabat, aktiviti anu buli benuat akan abangan kita untuk tarus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa mijak kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kopan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO, datus limompu ngabut teluat minit aktiviti fizikal di minggu akan ngurangan risiko penyakit sebab budaya lum niat sehat.
5: Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendarah jantung kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak, kok pen meduai tekanan langan lak, kok pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Ya, dan akan kakak bersama Malaysia dan sama Alabana 5.20 minit kemuap. Dengan buat lagu Aino Senedio untuk segmen menit-menit lagu tak kemuap tu. Terus nanti dia akan engkau lagu-lagu tu.

Aku pinau. Dungkum kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu ngabut.

0: Ya dinakan kita tak torong siaran no. Terima kasih bersama kau aku kok DJ Z sini. Diam siaran sama Alabana. Jadi harapanku momen dinakan tak kemuap tu senang-senang atai bersama-sama kau kami. Sekiru ni unsala kau silap kami maku maaf dinakan. Yang alap eh nindo, yang ni alap eh timan tio-tio. Berfikir alap-alap pasal jomo, bertutur alap-alap tak jomo, muat perkara alap tak jomo ke pun dua yang alap-alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama Alabana. Yang sedang demplanan, palap-palap demplanan, semoga selamat teko. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Terima kasih tak DJ Dodi yang sedang bersama-sama kok kita. Yo tu penyokong, sebenarnya yo tu penyokong Netherlands. Jadi aku Maroko kok. Jadi Maroko sini menang, jadi Netherlands terpaksa yo belagu lah maung. Okey DJ Dodi, yang ni depan maung kami akan ngogo kampung layak-layak bersama kok DJ Z, DJ Dodi, DJ Ardi, unlah. Projek Bau Sabah VFM. Jadi tak bangun dinakan yang sedang bersama-sama kok kami. Jangan lupa maung kam akan bersama kok DJ Fatin mahung untuk kam sama-sama maku lagu bersama kok DJ Fatin. Okey. Jadi lagu tu sebagai penombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Itulah lagu Kalempan warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembu pun dinakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam. Manuk-manuk lembu pun dinakuan doa pun. Kalang sama jauh-jauh bertiru aino pada bau. Manuk-manuk lembu pun dinakuan doa pun.

Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siren Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahaka Balahat Koha PTI Kesatuan Sekerja Subai Magabai Makapan Digitalan Organisasi Maskid Langgal Subai Baksik Maheka Ginisan Hinang atau Aktiviti. Kesatuan Sekerja Subai Paholega Magabai Makapan Digitalan Organisasi Masungan Kemahiran Ahli Ruisab Anulut Piawayan Antara Bangsa Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka Usahaina Ani Mustahak Sabab Runia Paghinangan Butina Ani Palojat Amia di Teknologi Digital Otomasi Maka AI Mintada Amaluba Lua Paghinangan Ruisab Mawujud Inda Ginis Peluang Hinang Bahau Ia Parulu Maka Mahiran Magbidda. Beliau hiling betahek memairan pengendean bantuan program Hal Ihwal Kesatuan Sekerja 2020 maka 67 Kesatuan Sekerja Sabah Makota Kinabalu. Teksil yang nani basah timbalan Ketua Mantiri Datuk Ewan Benedik. Mairan naksian tulumpuk maka waluk Kesatuan Sekerja min bahatak pemerintah swasta maka badan berkanun nali makgaran niat tuluhatu sangpu ngibu ringgit aku maka pahogpot kapasiti organisasi latihan kepimpinan ruisab pandigitalan pengurusan. Pengendian garan betina bantuan sinampulnaan yang dipertuan negeri Tun Musa Aman. Sementara HE Datuk Haji Jingahaka Tivet enggak ikah lagi penean sebalik nalabayan mustahak merempanadiahan tenaga hinang yang diparulu he industri masa sinong. Sabab naik akhir potensi Sabah mabahatak tenaga, insalan maka gas, ekonomi biru, pemasialan, pembuatan maju risab teknologi hijau amarulu tenaga hinang apasut maka mahir toongan. Talakna he magtabang hogot antara pemerintah, majikan maka aa maghinang risab parulu akok maka mawujud hubungan perusahaan atanam maka mampan. Ina ni mustahak aku maka jalmin katanaman nak maghinang keyakinan pelabur maka kasungan ekonomi mampan. Mareum masa dalua pembangunan kapandayan tempatan menjari keutamaan pemerintah lahat aku maka kilar-kilar ayat Sabah maka isi peluang paghinangan taga kualiti hasil kasoran pelaburan bahau ruisab kasungan bahata ekonomi strategik. Kamemun maskid maka langgal ni sohok maheka ginisan hinang akok maka talikan labih heka umat Islam maka palabungan maskid. Menteri Pembangunan Belia Kemahiran Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ngahaka sedimin matag mag ibadah maskid maka langgal ruisab bahala selaku poon palaga tangan ilmu ruisab pembangunan ekonomi komuniti. Pasodna menjari matag pengedangan aktiviti riadah, kelas tuition, pendidikan anak-anak, ruisab pengajian agama yang mampu maka pasongan heka kaniak na jamaah. Beliau ngakak betahe baik pakin atakan program maulid maka haul atau jaulah dakwah Syekh Mokhtar Hashim Khalib Jamil Mamaskid Al-Kauthar Tawau. Yuk nagi Jabatan Hal Ihwal Agama Islam Negeri Sabah maka Majelis Ugama Islam Sabah akan nui magtawang ngahinang program keagamaan akok maka pahogpot ukuah ruisab maka songan kepahaman Islam mabanan masyarakat. Apko matotos akan patui awang matatas agenda perjuangan mahak Sabah Binsan Rubutina Ani menjari kasih admin gabungan rakyat Sabah GRS. Setosah Agung Apko Malaysia Senator Datuk Nelson W. Anggang Anghaka, pamiaan partinan pasod GRS mbal maka baluba prinsip perjuangan na anunata samalut maka mustahakan rakyat Sabah ruisab tuntutan hak lahat butnata maktub mareum pagjanjian Malaysia sangkup maka sia menompuk maka tullu atawa ME nom tullu. Beliau ngahaka betahe hinabungan rasmian musyawarah agung tritahunan bahagian pergerakan pemuda maka pergerakan wanita APKO bahagian kota Kinabalu. Yuk Datuk Nelson, togol terlumpu makaruan tahun pemaujuran nah. Apko berjaya maka patatas kepindahan kepimpinan. Mariaman aman maka amalut masumangat kekeluargaan. Minta da maka pandaan ketotogan pati.
1: Dengan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Operasi Haji tahun 1447 Hijrah ma Jamaah Haji Sabah maka ma pamupus nana min hinang pinagsukulan tamat operasi Haji maipot antarabangsa Kota Kinabalu Subuh si. Dang ibu dahatu siampu makonop jamaah maka paghaji musim iti yana min banan 570 lalah maka 680 maka siampu randa. Jamaah paling muda umul sangpu maka 6 tahun min Kota Kinabalu, manakala paling toa umul 80 maka 5 tahun min Tawau. Duangan jamaah kanaya-kanaya min Tawau maka sempurna angaba matana susi. Pengarah wilayah Tabung Haji Sabah maka Sarawak, Datuk Nur Laila Said Ngahaka, kajayaan operasi haji tahun iti hasil magtabang lapat Tabung Haji maka Indagines Agency Maria mangila-ngila kabajikan resep kelansalan urusan jamaah min bay patulak ngabut pamole. Sementara hei pengarah Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib ngahaka operasi mastesen pamatulakan Kota Kinabalu lansal langanan na halam minsan niya ay kajarian minsan rumag atuwang makarakarangay cabaran riki. Rakarangay hei pamahapan pinalanjal tahun iti pasod na panalarasan palayangan min Labuan ruisab proses daftar pasod ruaan magbea maka e Borneo maka e Asia ako maka pasan nang tulak banan jamaah. Rotary Club of Kota Kinabalu atau RCKKFL akan patuhi magtabang maka Jabatan Pendidikan Sabah Project Rural Focus English for All atau RIAL. Presidenna Datin Janet Tambakau ngahaka program akan dipaluhaan ni onnom iskul mas sempurna maka Tawau matahun sinong. Ina ni aku maka tabang maka pasongan penguasaan bahasa Inggris risab maka payakin maka nak untuk ahiling marahuan kaika anaa maka magsarita. Beliau nga kaputehe tujuh pambarita waipain ngandean hadiah tujuh nganda og project real inter-district competition ma Kota Kinabalu. Sangai pilalan jal ma tahun 2010 ma konom labi 50 iskul mas Sabah pasod na labi sangpu maka 5000 puh maka nak iskul bay maka hampit manapaat na. Magsambata maka sampangan hari pewartaan taman Pulau 3 ke-40 Makawalu. Sampangan inan gekahal pengentoman pemantugan taman Pulau 3 Madumpu Makawalu hari bulan 6 tahun sampu makasiam pitumpu Makawalu. Gomru menjari matag pemahog pot kainagonan meremusaha mahilala khazana alam alasal jari Sabah. Pengurusi lembaga pemegang amanah taman-taman Sabah Datuk Peter Lintar mereum hiling nama perasmian ngahaka togol 40 Makawalun tahun pemaujuran na taman Pulau 3 penamaka sulat indah ginis kajayaan mereum pemahilalaan biodiversity panganjagahan keluman boko maka batu-batuan mari laut. Sedimin mereum penyelidikan pendidikan alam Sokolibut ruisab pembangunan eko pelancungan Embal Baluba. Tema sampangan ekosistem taman memakmurkan rakyat Sabah. Maka pandaan kemustahakan ekosistem sehat mereum menokong katanaman rakyat pembangunan ekonomi maka alam Sokolibut Embal Baluba. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP operasi nata ganggu samantara abutan rakarangai fungsi utama aplikasi na nimbal tabuka atau amag masalah log pasod. Pengurusan di BKK Holding Sendirian Berhad bayam meluas haka antara gangguan inan pasod na pemayaran cas parking karita digital semakan maka pemayaran compound. Sedimin pemilihan pas parking bulanan angonopan kredit maka pasod ni perikmatan modul I bersih. Togol ganduan operasi hinang ma penguasaan pemeluasan compound mbalna nilan jalan. Kajuanan olahraga ma bahata iskul matag mustahak marama biasa anak muda hingga sehat taga disiplin maka nandal minta da maka paakig sumangat kasukanan mabanan sigaminan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratib Persaya
Panunggu antara kasanglitan akademik maka aktif mia magsukan maka peluas maka nak iskul labi taga keyakinan risab mampu maka sabu cabaran masa sinong. Magawai maka sokod ma pembangunan modal insan Sabah. Beliau ngahakap tehe ma perasmian kejohanan olahraga majlis sukan sekolah-sekolah daerah MSS di Kota Marudu ma padang SMK Bandau. Beliau magwakil maksud usaha politikna Justinus Jalang. Datuk James asa-asa kejohanan ina aninui minjari matag pemaluasan ahli sukan ya taga potensi makawa on hap Sabah maka negara. Pamupu Sabal menasampai pabarik habal mustahaksi. Kesatuan sekerja suai magabai maka pandigitalan organisasi. Maskid langgal suai bagsik maheka ginisan hinang atau aktiviti. Betina belahat kopi ti, ini sedihan mensyasan berita ehwal semasa terjemahan apai hinangku kandi. Salam Rasyia Madani. Assalamualaikum.

0: RTM especially.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan an ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain labay 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Sabab kaam kami maito.
4: Amalasig kaam.
3: Magbuha-buha.
4: Magsapali suli.
3: Makakaam rusap.
4: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
3: Kami
4: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dari kiri badan senak dan akan Mak Emak Airupan ke Maka Kali Sirai Nerling sama masih lagi kami saya anakku Juli Haji Emila San ngabut kita magab balik sak pitu dan but biasa ngai sanakan jadi mau wala wali itu but biasa rusab petuaanku sapaliku ni kaam haka-haka cuaca min pinaluas min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk lau ITC kohab tu ni kesangoman ngabut ni kapahaluan pinakara luar keadaan cuaca ni amaran hunus ubi maka letek na maka marakarangai patagan la kawasan ulan ongkon masabai tu pedalaman jajahan Sipitang Tenom maka Nabawan pantai barat jajahan Ranau ma Tawau jajahan Tawau maka Lahat Datu ma Sandakan jajahan Telupid Kinabatangan Beluran maka Sandakan ngabut ni kasongoman itu. Jadi air rupain keadaan cuaca enak ni mudah-mudahan embal maka itu tanggalang ai rupain aktiviti wadah sekarang akan membiak maka keluarga hingga mainga rupain mudah-mudahan lansal langgaran insyaallah korupain maka pahogpot ukuah kekeluargaan lagi-lagi nah mariom nganda itu Piala Dunia FIFA 2020 makonom. Hekana masih hekam bal makata lima antara og Jerman si sago hekna adat mag atu ania kalana taraog ania kalana nganda og jari ingga banan sokong di negara-negara sokong bitaraog na talimaon binasadya

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galal juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yang negara tagna merem sejarah yang meminjari tuan lumak Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu matahun sangpu maka siam pitumpu, sangpu maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsyukur sebab makale siaran bajau hilang sama.

Bang ania mendusia ngamuk tabang, subay tabang ta. Jari bang sab kita teluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subay pabiasata magpanabang mamadusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna nikita.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat menunaikan salat waktu maghrib di badan segera runakan Rambila Pantai Barat. Maka bagi kamu puasa sunat laupote lawitisi. Selamat tanah pembukaan, insyaAllah murah-murahan aniak keberkatan. Panduan waktu isyak di saga pituk lima empuk masih lagi senakan. Ina puna waktu itu Elisa gunam tulumpuk maka siam jalan iling sama masih lagi ke kita ni tahak lagi masyarakat magsuri-suri kita senakan mah itu suri-suri abis tinggah he mah hogotah mah hogbat ukuah kekeluargaan suri-suri wagbataan duisab kalu-kalu ni itu keparuluan ni badan saga makanak-makanak ni Pak Entoman sarakan mariam dekat keluarga maga Pak Entom-entoman enak ni mustahak jadi mama ingga masa kita mag Pak Entom-entoman magpatulus magpatuntul iana waktu kita mangan ma ni banan onggo ama isab ni sediahan waktu maka pagbe apa ya maka banan kanakan amangan kira mangan magjamaah jadi marem waktu ina ani ahap masana matulus banan kanakan mate harusab mabanan kanakan ni usahaan ni jaga tongan masa waktu magkakan lagi ahap amangan magjamaah. Sebab so, binaan kita maka pagsapali maka matoa maka patuaan maka pagpun ai rupain talabay heta lagi-lagi barang masih makanak mag-iskul masih lagi mapag-iskulan nisapali ai kakulangan ayania ni hinang ma-iskul ka atau ay niya kaparuluan ni patuan ko ama ataupun bangan niya ay tajari ni patuan ko ama sa ko bangi palkala-palkala ano marai maka usaan ataupun mbal sakit dangay minjari taasan niya taasan na mbal maka inay sa ko mbal niya sana magsapali maka dakayo keluarga. Itir kayu lagi pama itu kira pama latang badan saga makanak-makanak. Jadi alhamdulillah pemerintah lahata sidar wagila-gila masoal pendidikan badan makanak. Lagi-lagi nah ma pendidikan bahasa Inggris yuk siga bahasa Inggris. Jadi project baini hinang he Rotary Club of Kota Kinabalu itu maka akik dusab toongan jari ni panyutan badan kaanakan hingga masih mapangiskulan ako siga labi lagi ngat hati-hati atauan ataupun manuloko kanunan magmohot-mohot ako maka patulus healing mag nganad mag healing milikan yuk mato-mato abayrahu mag healing milikan ataupun healing apote banyak rusak nasarakan nasagok heena daa tinambanan healing bangsa angge badan kamu yangan sebab kita ambal niat malawiti bangambal niat badan komboan badan kamu yangan komboan tabai makarahunin minsan pun alangkau pengaji minsan pun alangkau pagi school sagok daat sama minta dani tambanan.

0: Bangiya ikam a magsiga ataw magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kesehatan kalorgatam. Anak-anak ia karaddahan mahumbus siga ahea magmasala kesehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kanser paru-paru, ruisab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nilagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Alhamdulillah magsukul ni ka manoy paaway masaba VFM Seran Hiling Sama wa ano sa ganun 40 maka pito suli-suli magbol. Masih lagi ani wilay suli-suli magbol. Sebenarnya na sana kan tidak sa pasar kayu antara bisa jalan na luwa untuk kita magkumpul-kumpul da kayu keluarga anganda pagatuan magbol negara-negara anu ni sokong. Jadi antara itu sementara angagat dusab pengatuan ena tentu na ania magtukal-tukal pendapat antar pan keluarga lagi mahapi wangi keluarga ya ni nang bangge mai jaman dahu ma kampung ma pantan ni mahe na ni itu pandaan nebuah bal makan nakanganda kompol kami mon mahe. Jadi salah rakai rusab kita mahogpot silaturahim sari-sari keluarga.

Magsuko sa baba makales, siaran Bajaw Hiling Sam. Alhamdulillah magsukul ni ka masanakan anoy setiap paabay masababi FM Jaran Liling sama jadi mapamupus na kita sanakan ya kira-kira ngay mini tambahan ku dua ongka magsuno dul dang bin si matro maka sambag suara nam bulan magsahaya makalia Rosnia. Jadi ingka kampanan sanakan minat magbol piala dunia tu download di RTM klik kok kamu itu maka pag kompol-kompol maluma maka mana rasa keluarga nganda apa katuan anak nak pahalu ngabut ni 4 bulan pitu masih lagi serakanan ya karangai negara ombo onom ewalu untuk ada karangai ngelop itu mindi ilo ngabut ni lawiti maka pahalu sab anak nak pahalu risagda kayu di allau Norway magatu maka tote di ivory basta ana sumbuto nenan kati saya anu suli sag lima Prancis maka Sweden hari sag siam Mexico magatu maka Ecuador anu sul lagi 2 bulan sampai ni 4 bulan ya jadi enak bahanku kayak among kak tuh nggak butuh nih pemupusnya insyaallah dapat apa mali tah umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga keselamatan, jaga kesehatan, jaga takwa maka iman.

0: Kansendalundum. Rainoring ho menahon upamahunan pasukuan ku nikah endienteni. Pahulu aho akasif bonsai. Kesatuan sekerja akasif mayura pendigitalan organisasi. Masjid Surau kinita kapalaira nan salinut activity. Kesatuan sekerja kinita kemayura pendigitalan organisasi apa singkotra katutunan sumuhutra pakitakan antara bangsa. Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala kina paaluhina kasih pun soin entaran da kerja uman raino nesuangan noa mahunara teknologi digital atau masih AI. Onduk nangungga pengumahan ra kerja ama napalair ra kaluayan pengkerajaan nakabahu ondo amahuna ra katutunan nakabahu. Rahuri Datu Haji Jihinili pina suku timbalan Ketua Menteri Datu Iwan Benedik Majlis Papasukuan Ra Penginsupan Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja 2026 Ra Kesatuan Sekerja Sabah Ra Kota Kinabalu. Ra Majlis Hinili sino talungo param palu Kesatuan Sekerja Intara Kopisan Parintah Swasta Am Inan Berkanun nangapura penginsupan 300 opor ngaribu ringgit huna na pasingkot ra kaluluan organisasi latihan kepimpinan am pendigitalan pengurusan. Bapak suku anda penginsupan hinili numaknu yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman. Lili Warahino Datu Haji Jinambala tibet salah kebahu pilihan alternatif. Yon nasauk noyora pengupasan nakasif pun soyon doa pasila ra pekerja atau telair industri ra oro matong. Itu nentaran da Sabah sino kaluluan mayor dalam sektor tenaga minyak am gas, ekonomi biru, panambuluyan, pembuatan maju am teknologi hijau, ondo akasip sino pekerja sino rakatutunan asawat. Rahuno pahinsupan na pirot ng parintah, kumpani am pekerja pono akasip ponsoy, rapokota palaira pahinsupan perusahaan labi onsoy. Lako hino kala pamaranan nakan saya nu pekerja am munduk rapalabur am apatulah sikra ekonomi. Suai intorahino pepesingkatan rawakat intorah hitu kauluan pemerintah negeri marandan dan rakyat Nusabah akala prakerja onsoi umas intorah pelaburan nekabahu amka singkatan nu sektor ekonomi strategik. Kawinu masjid am surau kinita kapalairan dan salinut activity ondo akabunduk ra ulun Islam matong ra intokino. Menteri Pepesingkatan Datu Bahu Kesingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nembala suai intra intok sambayang Masjid Am Surau kasih pasauk ra intok pemerayalan ra kain tutunan am Pepesingkatan Rana Suangan. Hitu nekaya noyo intok pengumuman ra activity pantinangisan kelas tuition pendidikan nulain ulikono pengubasan agama ondo akala pamunduk Rana Suangan matong. Yona pasukur arahu hinili libos ni program Maulid dan Haul jaula dakwa Syekh Mokhtar Hashim Galib Jamil ra Masjid Al-Kautar Tawau. Arahu no poyok opisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah am Majlis Agama Islam Sabah kulimanin rayu sahinsu pengumara program keagamaan amirat rapan siluluman am karatian ra pengubasan Islam ratayarnu nasuangan.
1: Aho hito aringoh miunin toras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

apko kulimanin rayos apakaulu, rapokot ang ampin rahak ni Sabah, amano na pongo sinumimpong ragabungan rakyat Sabah, GRS. Situ sa agung apko Malaysia, Senator Datu Nelson Wencesanggang Nambala, ininsapan nu apko ra GRS, ika nangungga rapokot nu patihino, apakaulu rakakasipan nu rakyat Sabah, makita kerahak nu negeri, kono pinapatik ra perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Iyon na pasukura rahu hinilipat ng impuas na pahutuman agong 3 tahunan bahagian kaing kulian ng bulok am Ruandu Apko bahagian kota Kinabalu. Meron rahu ni Datu Nelson rapuay no talungo param runga tahun ng bahalan ra Apko parti hino nakaalap na paralan kaunggan ra kapimpinan nupati rapapal onsoy onda na pentalang ra kaing katahan nupati. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP nakatumar kapahanan suku ng ibitra aplikasi hinoika alap hunan. Pengurusan nu DBKK Holdings Sendirian Berhad mayar rahu pinasila nilo nambala kukula kapahanan natu mehino ka kala pamayara intok pamakingan na karita ulikono tumutun am amayara compound. Woy nu kapahanan hino sauk tindakan penguat kuasaan papasilaan ra compound ika paralanon. Pahihilian olahraga ra peringkat sikulan intok angubah satu bahu ra kapihahan disiplin ampokot nuhuang. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Rati pengintopot kecemerlangan akademik amsukan akala papasila ra lain sikul labi onsai amayu ra pokot papasingkatan ra modal insan Sabah. Rahuri Datu James Rati pinili pinasukunu setiausa politik no justirus dalang pat mengimpuas rapahilian olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah MSSD Kota Marudu Rapadang SMK Bandau. Datu James Salansan pahilian hino kala prai sepasila rabakat sukan sino rakaluluan ama petandul resabah ulikono Malaysia. Popenuru liaku payo aho akasif bonsoi. Kesatuan Sekerja Akasif Mayur Pendigitalan Organisasi Masjid Surau Kinita Kepala Paralan dan Salinut Activity. Hina nepo pernah hono pemahunan intora sabo BFM kasalan rahumurut aho hinilik nu mastalah ri Sharon Raymond kan saya nam salam Malaysia Madani.

Ya, bakar kono pasinengan antaka onsoi tetande meka sikuro jam ka tulu oporam sak ngaminitra alondum pengkalangan aka undo rayu sing kiring ramon ra sabo BFM ando nam pilih ramon nang kiring ramon de mera RTM klik mera frekuensi nang pengopi nilai rentok min siama ro hitu talung opora ri bulan de bulan ka onom 2000 oporam onom ro pemaparan takara bulan ka onom melansan kawi takara kono onsoi saya kamulu kono aka undo kono ngapu ro nahanakan ro hitu yo kan sian ngapu ro nahanakan namion amra kono lansan kala pra kapihan labi onso yam rayus takar kono kiri horari bali luan tingai salondom itu rosili sabai rari bai no dalingku amoyum kejujuran intori helda robot.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pulu 3. Tampilon Ralayo Ru Kuala Penyu Niak Moligan Ra Survival Island Nasau Krabilor 1100 Sem Ngoparam Tulu Belintok Kasaukan Tanak Moyog Nasau Geuramindano Pripina Pulu Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1100 Tulu Ngopor Ambalu Pulu 3 Timokondok Rakandayan Nogalama Suara iging ondok mapasau, am timuk rurat ondok maniol, niak monsoi amat timpok tojar kaugaran kapam aktiviti tumolop, pulu rakitia niak mokondok raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondok kitia niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio, suku sinau kera intok penggambaran, rondo inatangan reality TV lisar pemakunan.

Ya bakar kuno pasti nanganan taka on saya tetandu mai nak sekunde jam ka walu ra londom ham rais taka kuno kering oh ra kuno sketsa tukir bulan ondo ra kuno entar ka salulan ra humuru tondo ninggalan ra kampung pono ahilong ra piala dunia.

0: ibot nan simpun ku roro itu angkaraja ku ki roro itu
1: angkarajang itu ambatik ati kolong wahu au nahilung aura merah piala dunia suku natawang.
0: Nah kan hinung atan tam nuhuangku nampuka itu nahilung ra piala dunia kau.
1: Hinung ambatik ati kolong wahu reno anduok ono halan ahilong ra piala dunia tapi likatin ku yak amak no ruka-ruka ulut tu.
0: Kono nga hinoi bot. Liman kayak aratu bahu telepon ku. Aku bayawan hilang rapiala dunia ra RTM klik tu.
2: Nah, hino ngaramu yun tu. Ahilong po rapiala dunia, kan dok bahu bokon huangon mu yun.
1: Ah, riyon tulisi. Apat nga tahun ihondok nga tupo hino. Aulu no, sino pasukan kasiha muamain?
2: Kapiyo nga halan apat nga tahun ihondo. Olon nga ahilong. Pailirai mo yang karaja. Bah, aun kita kon mo yun ruo, ibot, ambatik.
1: Taki nga ora kopi o kau, Lisi.
0: Opo no, Lisi, kopi o kau, am.
2: Baba, balok ko po halingam.
0: Ibot, aun pasukan pinili mo sa ukrajuwa ra piala dunia ra tahun itu.
1: Ay, ambatik, opo yo, ambatik asiha o ahilong ra pasukan amen rondo pasukan. Ika lumansanya kerasangulun pemain. Oku ambatik on pasukan pilikmu. Asok na juara nu piala dunia, vai.
0: Aliau ibot. Aun juara no hino pilikku.
1: Alala, salah nu kuah hina batik. Hino pai nu penyukung bahu ino. I titiluan yak kuah hino.
2: Opo no akaliar yak ramu yuna hilong ra piala dunia tu. Ampun lali ya kampolo. Gol! Lara tangan londom tu. Maruko yak solora bolong.
1: On por yun lisi. Semangat kan tu po.
2: Iyaw kau. Tapi oroton pengahalan. Bah, kopi o kau mo yun tu. Sorok ku itu am.
0: Iyaw lisi, pengkonangan. Tapi lisi, on ki pasukan pilih mo sa kerajaan piala dunia ratahun itu.
1: Tapi lisi, on tu po pasukan pinili mo sa kerajaan ratahun itu.
2: Sino lah pasukan pilih ku. Tapi hino rahsia kon riaki.
0: Aduh, rilisi. Hino pun am rahsia po.
1: Iya ku ambatik. Rahsia ku no solo rilisi. Bui.
2: Hino nga na po belain ku ya kakau ra pasukan pilih ku am.
1: Tapi on saya kan lisi. Reno perintah na pakaluai rita ka ahilong rapela dunia ratalipon tak kayak. Di bawah sino RTM klik tu.
2: Tapi yo ipot, aluayak bawah hilong ra ruas saluran pinelayar nilo saluran oke am saluran sukan plus.
0: Tapi yo hino, asuang bawah pahilian pasulan nilayak po itu pura TV 1 am TV 2.
1: Yo am, rabahu po ahilong pura pela dunia anturungnya kerapahun. Raino po on po nointok manturung, sino po RTM klik mu, akalap ko na kailong ra pela dunia tu.
2: Hino nga, so ento ra RTM klik. Elo nyak po yo, ra My TV am Unify TV.
1: Yaw, Lisi, kapyo. Ang batik, ramay na nampayaw ra jersey no pasukan sungkuron ku ra piala dunia to.
0: Ayo, ibot. Kano nga hinupakuan. On ka jersey si nampayaw mo, ramay, bay.
1: Ano, jersey no Brazil, ang batik.
0: Wow, hino pasukan pinili mo po ra piala dunia hito, ibot. Endemo juara dunia.
1: Iya, wambatik. Lahir no wasihar pasukan Brazil tu. Mintor pora au lalaing.
0: Ibot, ailong mukira logo nu pasukan Brazil no. Sino ngara jisimu no? Sino putitin ramahar nu logo no kan?
1: Iya, wambatik. Onkin aku hino rati no putitin hino. Gaya-gaya naliki hino ambatik.
0: Ibot, painu gaya-gaya hino. Butitin dah logo nu JC no tertandu ingkula ni pasukan hino nasau kerjuara piala dunia.
1: Oh, kono hino kiam batik. Ika tu pakai pandai yau bay. Anku solora gaya-gaya nu jersey.
0: Untuk kau ngalihak kulak butitin dah JC nu Brazil inaliran mu no.
1: Limo butitin mam batik.
0: Nah, Raino balai au. Ingkula no Brazil nasau kerjuara piala dunia bay.
1: Kapio bay. Di mana yang ilo nasau kera juara? Oh, hino tu po tak tanduk nano.
0: Hino nga tak tanduk nano ipot. Indu apa ya meru putitin na logo ni lo no ihondo pam rondo yak putitin na no.
1: Blitahan yang batikam. Tapi aun pasukan pinilik murah piala dunia tu bayang batik.
0: Aur tahun itu mayak pura pilih nuhuang ku suang halan tapi somiak pinilikku naib juara piala dunia ada tahun 2022.
1: Naib juara 2022 pasukan Prancis kan?
0: Kapi ya ibu. Nah wali lor Argentina ada piala dunia 2022.
2: Nah boleh tahan selor natutunan muyun ruara piala dunia tuam ibot ambatik. Aringo ku yak rahu muyun supera dapur noam.
1: Indong alisi. Asuang yak piyo babal kawahu. Inuma rap pahilian piala dunia tu.
2: Ya oke bot. Sino ki peraturan-peraturan nakabahu rap piala dunia Reino tu?
1: Kapio lisi. Reino sino kukula peraturan nakabahu inuma rap piala dunia tu? Kono po bola out kapuam akasail intora garisan nupadang. Pemain sino limong asat yak timpu takin na matira bola. Muera rangan no. Nah hundo yak timpu tinakan rasipakan gol.
2: Oh, apa sih kua bahu Reino? Rabahu kandok timpu tinakan kan?
0: Ya ulisi, sino operam sak peraturan nekabahu pinalair nu FIFA Piala Dunia 2002 paramunum tu. Pampalitan pemain pono sino oper ngesat yak tinakan.
2: Jadi, kok seno manggali lora peraturan ino bay?
1: Manggal po elo, pasukan nasungkait kulimanin amain oper ngaulun yak raku kulak timpu.
0: Suai intorahin ulisi, pemain ondo an nompon rekabang no patsi no ayam mendapadang repemain wokon kulimanin takin rekat alia.
1: Kapio, peraturan hiatu inuma, toron no, ahimpin tera pemain angililiwa ratimpu no pahilian ambabal wokon undok sino kasungkaiti no.
2: Kapio, boleh tahan selora kawam. Inilayan ku, pengadil pono Reino, sino niyo kamera pakayon nilo kan? VAR pono, labi onsoy am akumos niyo pamahunaan no.
1: Ino nga Lisi. Bah, Lisi, ang kipasukan ka siya mura piala dunia tu, vai?
2: Nambala o no kualiha, rasiya kau kan?
1: Uy, ondo kikono hino.
0: Iyaw kau, rarasiya ekselor Lisi tu, Lisi.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Kevet am Kiuriko. Karuro pemahunan na borok itu si no memar 500,000 ngalungak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya, bagar kono inilah rondor kono payaman ar kapam sketsa andor kono sungkai tek biar kono Piala Dunia. Ampai kurang ngarangan ondo ne ramon the live mara TikTok ra London video, pai kurang ngan pilih rasa bo BFM amna per jam ka walu talongo per ngamini tra londo pembalain mai ra kono bapak ka jadual pahilian nu pasukan ondo rakona hilir rapusingan talungo paramruo pasukan ondo nakalangus rapusingan ke talungo paramruo ondo rakono sino talu pe rakono pahilian umanra susuab natunapo ondo rakono rondo indra pahilian ini rakono inalap taga rondo pamahuangan nak pe ondo sangulun bekas pemain nu pasukan Sabah langsung ayam rondo pahilian ondo rakono pemain main napor kono jadwal nu pahilian no iluar heno rais tega pahaleng kering ora rimbai dintori ebiang kas brenda am di zopalon dari rimbai limbang nalambayong.

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiok roangin intora paka kroka.

0: Ya, bakar kuno Piala Dunia 2002 peram onom pusingan talu ngoperam ruo pasukan. Solor susuap tili sino talu pasukan no yo nakalangus sahili ra pusingan operam onom pasukan yo hino pasukan Brazil, Paraguay, Morocco, sino munu ra pasukan Kanada ondo kulimani na hili ra pasukan Morocco na apo ra pusingan operam onom pasukan. Luar hino jam kesa ra susuab ra oro nusuab pasukan Ivory Coast ahili ra pasukan Norway ra Stadium Dallas pahilian nilo ra oro nusuab pahilian kesa nukaruro pasukan kaika ilo ihonda pahili ra jam kalimo ra susuab pasukan Prancis kulimani na hili ra pasukan Sweden ra Stadium New York New Jersey rekod pahilian nu pasukan Prancis sam pasukan Sweden. Intora dongo peram talu pahilian. Prancis na menang operam ruo Sweden onom limo keputusan seri. Ringho taka pemahuangan nu bekas penyerang nu pasukan Sabah, Geoffrey Mompor, na sungkait ra pahilian nu Prancis Sweden ra oro nu suap.
1: Yau kansayan relondom am paningkuanangan riun DJ Nika Indi Antoni am kansayan rakawi-kawi pahaka sinumimpung ang kining ohrayna tangan siaran numurut relondom itu. Maya pera pahayaman takar relondom itu uyohino anguma ataupun amal ra analisis nu perlawanan bola sepak Piala Dunia ahili rasusuab hino yohino pasukan nu Prancis ahili ra pasukan nu Sweden. Relondom itu awisihya ambal rasaumi analisisku reperlawanan nukaruru tim itu yaino Prancis am Sweden. Awas iha angumar analisis haling ratim nu Prancis. Mayak perpahilayan ku am pahilayan tekakawi bahwa pasukan nu Prancis tupuyo sawi pasukan yang akotoh. Mayak perpahilayan ku rasinarai nu pemain nu Prancis tu mempunyai pemain yang berkualiti yang bertaraf dunia. Kosonri, Mbappe, Dembele am pemain-pemain wakon po yo. Napandayan takaneo bahwa pasukan Perancis tu repela dunia retahun nakasail tili ngakaun super final ahili Argentina. Ami itu saumi kelebihan nu tim nu Perancis. Dari segi kekuatan kapo amrahu numurut tu po yo kotoh nu pasukan nu Perancis itu pasukan nu Perancis tu po yo nakalap repemain-pemain yang unsoi resemua posisi interraliwi tanga suku resawat. Dari segi serangan pula, pasukan itu asalok angumak resarangan sawiton rekaun teetek. Pandean nilo, striko nilo tu, kapan pemain nilo tu, terutamanya penyerang, memiliki kelebihan dari segi kelajuan. Am Prancis tu puyo selalu amakai rasayap kiri am sayap kanan untuk menyerang. Am sahumi puyo kelebihan pasukan nu Prancis tu yohino. Pasukan itu asalok akaun sop rapahilian mamayo. Dan sudah tentu iloh itu sudah siap dari segi fizikal, mental, dan pengurusan pemain. Dan mayak per pandanganku ralandom itu reperlawanan nu tim nu Perancis ahili rasusuab hino pasukan nu Perancis tu poyo kono poilo patun rapemain kasablasan utama no dan bermain dengan menggunakan kelebihan yang sinor ilo au percaya ilo abuli amanang am anak rateket Raswidon apauli muli. Amuntuk nu tim nu pasukan nu Swidon tu poyo mayak peranalisisku pasukan itu memiliki disiplin yang tinggi. Dari segi bertahan, pandai entakan yo pasukan itu terkenal pertahanan yang okotoh am apahun langusin. Am pasukan itu poyo kalaanan ra ilo akalap rebola am anguma raserangan balas rapasi-pasi. Suai kono rahino pasukan nu Sweden tupoyo

0: Pono am onsoy ra ilo, kono akalap la sipakan percuma, sipakan sudut, dan bagiku itu adalah senjata ataupun kesempatan nilo. Maya perpahilan ku permainan, nu pasukan usi dontu kono po ilo berdisiplin, ra bertahan, menyerang. Au percaya dalam masa pertama ilo abule amongkos amangikat ra tim nu Perancis 0-0. Maya perpandangan kusang ulun pasukan Perancis itu adalah salah satu pasukan pilihan ra roh itu. Namun pasukan Sweden tu pono mungkin anak kesomi kejutan nukono pelo berjaya mengawal pertahanan amati kesomi keputusan onsoi resusuapino. Jadi somi analisisku pandanganku ra keputusan nu perlawanan resusuap itu di antara tim nu Perancis am Sweden mungkin Prancis amanang 2-1 Raswedon. Paningku anangan.
1: Ya bagar hino ndo pemahuangan ka pemanalisis ndo inuma nu bekas penyerang nu pasukan Sabah Jupria Mompor nasungkat di pahilian nu Prancis am Sweden ra oronu suap ra kuono ruo Prancis rondo Sweden. Rais ndo jam kasiam ra oronu suap rondo yak payo kono pahilian ndo ra kono pasukan Meksiko pasukan Amahun ahili ra pasukan Ecuador ra stadium Mexico City ondo mera rekod nu pahilian Meksiko am pasukan Ecuador intra dungo peram 5 pahilian nilo Meksiko na manang operam 4 Ecuador 4 tulu keputusan seri. Kawi nu pahilian pasulan ra MyTV RTM Klik ra saluran Oke Sukan Plus. Piala Dunia 2026 satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, bakar kuno tertandu mereka suku no jam ke balu apat ngoperam limo nga apat ngoperam onom nga minit ra alondom amrakono pobalai kuramen ra lohonu gatara oronusuam rasa ari bulan bulan ka tulu 2024 onom hino sunugata siam ngaringit 5 ngoperam talungosin sekilo susunugata siam ngaringit 5 ngoperam talungosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa 4 ngaringit 5 ngoperam siam ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa 4 ngaringit 5 ngoperam siam ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade karuo talung ngaringit 8 ngoperam monom ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade karuo talung ngaringit 8 ngoperam monom ngosin sekilo kata kantalan grade kesa 4 ngaringit talu ngoperam tuluk ngosin sekilo katakan talan grade kesa 4 ngaringgit talu ngoperam tuluk ngosin sekilo katakan talan grade karuo talu ngaringgit 6 ngoperam 4 ngosin sekilo katakan talan grade karuo talu ngaringgit 6 ngoperam 4 ngosin sekilo am kata sekarap saringgit 2 ngosin sekilo saringgit 2 ngosin sekilo kata sekarap ra orono suap sa ari bulan ra bulan katulu 2000 ngoperam onom ro katalu onde pinasila nu ina nguasa industri kita Sabah LIGS. Pengkonangan raka undur kuno arais sinaya ramon the life my rolondom hitio rangan-rangan undur kuno angkiringoh yak pera ulasan piala dunia perlawanan pilihan kapon pahilian nakono pinilik mai Prancis Sweden ra jam kalimo resusuap napo undo pinapala ri analisis undai numa nu pahakataka bekas penyerang pasukan Sabah Jeffrey Momper. Liwara hino pahakaka suain tora kuno analis piala dunia lohon nugata rakono popolai kupakau rakono bobal nukawanan da orun suap sinunahi oyon miun intora susuap suku ra londom nguluh kam mamahani tra kukula intok ratikop nu negeri Sabah dinasu nu orun suap intora dongo param talu suku talungo param apat darja Celsius. Jadi pengkurangan rangan-rangan undur rakono inaya kiringoh ramon rayus rakono tunggulin yang kering ohra suku datangan londom hitio mayar TikTok mai kasulan arahu dusun londom hitio am hitu rekono rimbai ando alapun tekar rekono pensuayan kasulan rahu murutra londom hitio ruo rimbai intori inusandarak pilat rahaling salhera sale linikatan.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 talu nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tulong takaw, asanang ba?
1: Assalamualaikum, kami senang ang tatuang salam Malaysia Madani. Baik na kinangay ti habar id na kayo na ano palamusan ko i Abdul Rope bin Walimin. Kapagulo iti dulo dat habar-habar. Peruan tinimungan ko kumarajad pinakyanod tumanod kesimbanan pemurunan digital. Masjid Surau Unsuban papainggumod ababayan. Habar pempeno. Peruan tinimungan pinakyanod sumimban tumanod pemagunan digital id pemurunan. It kano dat papainggawas telaan serupo om katano derontob sem pemagunan. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Pinapailo penimbanan nila da pensel tu kasudong kesimbanan pemagunan idinon da diti memagunad teknologi digital automasi AI. Kano itid menimban kaubasanan id keraja ang papayambulay misuwayan kapakinuan keraja duwago it makianud kemelaan dit misuway. Pinalambos daw diti id ababayan kapamaramitan kaubian kahampit pisampuruan ko kumarajad 2,226 kumad gatinanan ko kumarajad Sabah id kota Kinabalu. Sinuratan babarasan daw pinalambos dit kumadua bayan mentiri Dato Ewan Benedict. Ababayan nilad pinapanaw, taluna padamwalod tinimungan ko kumaraja, mantad bagian perintah, swasta, am katinanan pinatamod, nakaramit kaabian kausinan, saginumod taluna to sapod na riburingit, et koho prontob katinanan dila. Pangubasan kabaruan am kapalihan pamagunan digital, et pamurunan. Kapamaramitan kaabian nilad pinagirat dit mulahingan tagay pagun, ton musahaman. Damot ila Dato Ajiji pinapaila Tibet it bayno kanadi ka karahian tahuri nga nasil kaganaan na pensel dit palabos ginarisko kumaraja it asawat kapakinuan it kaganaan timpo sumusuhot. Kita iti to Sabah mila da silid mamuruan tagayo it kaganaan ginaris tumaw omgas ekonomid pampitrahat katumbuluyan palabos kakamot ki teknologi datumaw it makianod go kumaraja dit abaal kikamailaan takaas. Pinagirat daw dat piupan tagirat miyampayad perintah mamuruan om kukumarajad tamangan kapiyah tukano iti manamong piramutan bagian mamansay om papalabus dat asampuro. Kano iti manamong piunungan tatangad kukumaraja paingkas katumbayaan papapu om paburun ekonomi dit asampuro. Itimpo dilad kaburuan tabaal na kayanan asilid kapatutan tagayad perintah mantak papanaw kainsanayin tungolun Sabah mamaganap kapakinuan karaja dit agirat siran na kasuang papapuduwago ang katanod kaburuan kaganaan ekonomi dit aulod. Kain sanay masjid ang surau pinela dat papanaw misuwayan ababayan it kanod mamagayat tulun ugama dila mantak pasinda kinayanan dila. Mantirid kaburuan kamulakan kamailaan Kamailaan Sipot om Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abubakar Titingan pinapaila suway kada silid kinayanan sambayangan masjid om surau milad silihan kinayanan longkod montok papanaw pisingilaan om kaburuan tangolun kampit nat papanaw ababayan manguyat kalas mamuruhang telaan balajaran tanganak om pangilaan katumbayaan it kauhup mangunsub karikatan tangolun. Pinalambos daw ditid masa kinumakap id ababayan Maulud Haul Jauhla Dakwa Sheikh Mokhtar Hasim Galib Jamil id Masjid Al-Kausar Tawaw. Kumaduwa kopisan hal ehwal Ugama Islam Sabah Masjid Ugama Islam Sabah tumilambos sumakadong penganjuran ababayan kahampit katumbayaan mantak pagirat ukwah am telaan kahampit Islam ita tangah tengawlon. Upkoh pinagirat da tumilambos mamarikat hantalan pagulid kasanganuan Sabah sundong dinon da diti na silid serupo isuang gabungan rakyat Sabah GRS. Manunurat tagayad Upkoh Malaysia Senato Nelson W. Anggang pinapaila. Katanudan pati dila isuang GRS amo menimban hantalan na mantadit kakal papaguloh pakenuan tangawlon kumas Sabah ang makigulid kasanganuan pagunditi it pinagirat it pibatasan Malaysia 1963 MA 63. pinalamos daw diti masa pinapahimagon mitingan tagayad talo santaon bagian pamurunan kamulakan ang kanduan upko bagian kota Kinabalu. Tumano di Datu Nelson, pampus talo na padam 2 taon kinasilihan tinimungan dila upko nakahanad minanamong kasimbanan mamuruan dit aulod ang kapitano di sunduan miisa it papikita dat agirat patih dila.

0: Pengeludan Haji tahun 1446 Turu Hijrah montak Jemaah Sabah na pupusan mayat ababayan konsikahan kelim pupusan pengeludan idlongkod ketuludan sem pemegunan Kota Kinabalu dit kesuaban baina. Seginumu datu siam na pademenem Jemaah pinapanau penuhuan pantangan dila id pahampit 500 turun kusai enam natus waluna padam siam keenduan Jemaah temulak kiumur padam 6 tahun mantad Kota Kinabalu bebas nasukad kiumur waluna padam 5 tahun mantad tawau dua Jemaah mantad tawau sempurna menidup pagun id kinayanan asunduh dila memuruan bagian tabung Haji Sabah Sarawak Datu Nur Laila Said pinapaila Kegempatan Nasional Pengeludan Haji tahun di mantan Pisakadungan Tegirat Tabung Haji menyampai misuaian agensi montak menamong ketundunan kesenangan pengeludan haji mantan kinatuludan gisem kinagulian. Pipirat pengisenangan pinapanau tahun diti kampainad pengeludan ketuludan mantan Labuan karlanad pesuang bagasi menyampai Borneo Asia it montak pesenang Jemaah. Rotary Club of Kota Kinabalu RCKK Pel Tumilambus Misakadong miampai di kopisan belajaran Sabah Maya Dababayan Petamodon Inggris Montok Tainsanan Real. Malahingan dila datin genitih tambakau pinapela. Ababayan dilan petilambusan id enam sikul id sempurna tawau id timpuh sumusuhut. Kanu iti papaingkawas telaan boras tinggilis pagirat ketumbayaan susimikul mim boras miampai tulun ginimuan mayad ababayan dit kagayat ginawa patalahas itaguang tengaulun. Pinalambus daw ditid kumad magaganu habar siran na pupusan pinaramit tutungkap kumadit nakalantoy Project Real miampai watas id Kota Kinabalu. Mantan nakatimpuun di taun 2016. Pengalib dat lima na perisikul in Sabah, pahampit apadam 5,000 tanganak nakanod kaabian dila. Kapian dat pemeramayan atadaw kapagiratan Pulau 3 ke 4 na padam 8. Ababayan dila kanod menansaraw kinapagiratan Taman Pulau 3 di taun 1900 turun na padam 8. Amna silid tadaw dit kano de pagirat buruan meninggalik tungkusan sanda de Sabah dila. Memuruan lembaga pemegang amanat taman-taman Sabah Datu Peter Lintar idba beresen masa pinapahimagan pinapahila. Pampus sapat na padam 8 taun na sili Taman Pulau 3 dila nakanod pinasurat magi sesuai keburuan peninggaligan bayo di besiti kinayanan mamasib penyu terumbuh karang suai mata dila kaganaan penariukan belajaran winorun peserili keburuan ekonomi ekoh ketembeluyan sempuru tulud pemeramitan diti ekosistem taman makmurkan rakyat Sabah. Pakita data pensel winarun sanda dit alidas meninggalik tulun pasarili. Kabaruan ekonomi ketinggaligan susumunih pasarili. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP nakataguang kakasahon teruhay. Kantakan dilad na kaintonad pipirad kagunaan taponsal aplikasi dilad amo mila gunaan amo mila dat suangan. Mangulod di BKK Holding Sendirian Berhad id isa kapailaan pinapailo wakon kantaban kampanyan pembayaran gatang parking maya digital pengintangan ang pembayaran danda. Suwaikad mamil suaikan memali pas parking tikin tulan pemeruhangan ginumu kredit semuang id bagian kebian modul ai bersih pampus timpu dilo kerajaan kepegiratan kuasa pelabus kompaun amu papanahon. Pialaan sipot id bagian sikul open cell mentok kepegiratan sukad waguh id olidas mamantang agirat. Kano iti pasindak sunduan sipot ita tangah sukad waguh. Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Datu James Ratib Tumbayaan piadangan id keburuan belajaran kompitan id ababayan sipot kanod palabus sengulun dit agirat asampuro akawas ketumbayaan kanod meneguang pagumbalan sumusuhut. Kesudang iti don talon keburuan kuma disumilid paburuh Sabah. Pinalambus dawi diti masa pinapaimagan pialaan sipot seruput sukan sikul watas MSSD Kota Marudu id Padang SMK Bandau. Nabian Yaud menenurat politik dawi Justinus Jalang. Dato James Lumansan, pialaan kanod palabos abaal wago isipot dit kanod minangay ngaran Sabah ang pisampuruan. Ed pampusan sa kutak wago ititulod at habar-habar. Puruan tinimungan ko kumarajan pinakianod tumanod kasimbanan pamurunan digital. Masjid Surau, unsubon papenggumod ababayan. Iririn habar na pagunulod di Sharon Raymond, mantad unit berita ihwal semasa ang pinadalin di Adrian Swedi, muntah kesalimbahan Baras Dusun. Assalamualaikum, Tabi Malaysia Madani.
1: Kabar diti, semalimbau mantad Sabah VFM, kesalimbahan Baras Dusun.

Yang terpilih kami nak jam ke siam 28 minit dah tertuang pun sikau dikayut ke kalem yang pada gede di tiada keselimbahan di ti. Amiti tadau dah kedua kia. Tari bulan ke teluna apa dah tulan ke enam 2025. Kepisenangan makin nangau keselimbahan baras dusun yang pada gede di JOP di keselimbahan di ti. Telu jam miti lembus. Mantara jam ke siam tertuang gisa mejam ke padam dua pitanga tuang. Adiham kumari kayo hit sangin rangau dah timpu di ti. Alang sanda Nuridi dari hisko kerangau nunu no pesinding ditman kuponi tetuang diti. Amu kuma nagi dikayo hit mamasan nagi tindalanan dati impu diti mamasan papanaw kerita kaya senang-senangan diukati papanaw kerita. Pintang-intang diyo na gibang iwanan italikot dahi kay taguang alang sanam senang at karirikatan diyo gisam nandah karikati dualay. Adiam nagid ko madi kayo hit mamasa nagid magasagansak da timpo di tikya. Nuridi lamulamusan di magasagansak. Pukul nunuh na tiya mao pa din ang ka kanatang anak dila. Samak na jam ka pa da tutuang kya. Ado papakan ng tang anak ka mawitil na matitiyam. Haran na pa di tang anak di abirikatan dat gastrik ka diham siyan nagaya lala. Adem pe gura pangakan kita mudan na kayu dat alai lai dat magansa ketu dang kolian dak kumaraja kia. Ngaping gura pa man ki kayu kru hangai dat memilhis ginawa dan menamat dia dan magansak. Man ki kayu perang ho sinding-sinding tang ramai tetuang dat baina. Adem kumari kayu tau katutu ni seti tadi Jimmy meletak dat timpu ditih yakuh di JOP. Amit ya sinding dat kapagulo perangan ko di kayo tutungan na bayan ng tupinikaw. Sinding manta di Mikrafil Masios. Sinding hitraitan datang punay ako. Tupinikaw, kinangat ako sa Babi FM. Senang kapiya.

Iya, tapi kalau bina jam kesiam terlalu na pada mana minit dah tertuang pun si kau dikayo hit ke kalem yang pada gada itu dekat selimbahan diti. Amit makin ngau maya dat radio, teka makin ngau maya diti live dat TikTok, teka makin ngau maya dat live Facebook. Adiam kuma dikayo terhian makin ngau maya dat live Facebook. Mila kau mengukap dat Facebook. Kradio alingai dat papailang dat hinungkan na pa platform dat media sosial dat kerahian dia dat papailang. Kada nagi alingai dat papapung dat nuna papasan di tengah senang dat milad mangin ramai datan dat piru rumaan tatuang dat baina. Daitid panguminan dat WhatsApp nagi kradio alingai dat miruma rumah kia. Hitid panguminan dat WhatsApp nagi. Ada yang makin nangau takau sinding dat gati lambus pemilihis ginawah da tatuang baina sinding manta di Stanley Supin. Kesenanganku sabah VFM senang kepiah.

Kada au memoduli keligaganan luyut, tentu noh dok asasai ke apa duli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok noh penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Serohok noh. Lang mengat-ingat, miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantat kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Ya, tapi ni kau bina jam ke siam 5.8 minit dah tertuang. Apa si kau dikayung awit insanai dah iti Sabah BFM keselimbahan beres dusun ya. It makin nangau maya diti live da TikTok. Apa si kau kumadi lania udong. Apa si kau nagi aw mitang main bola kan DJ ke dao. Aisa bagi main bola bayi nak anda dan pejam ke isa ke suah benda tino. Kau dah pada kau pandam tu mungak dengan kawa guna ten bagi ya. Nah, sekiranya dah pada mandi tetada kari kata jam ke isa tetuang nga tata dan apa nga persediaan nak tiku pik ya. Apa nga rulas-rulas dah mata siadap nak api ya. Apa si kau nagi dah kuma di Roslyn Maidi senang tetuang kuma di ka dari di TikTok diti kuma nagi di Jun DJ Tesuau kadao Idiana aku nagi alingan ni JBR Gimbun arah sundait ka DJ kadao arah sundait nga anda dan pedari ka tejam ka pada tetuang kia kadiam kuma di kayut makin nengau maya diti terlive da ter Facebook nagi kia pun si kau di kayu ngawit da insanai kada alingai dat papailang kia apa si kau kuma di Ipol Irik. Tapi senangan tetuang di GOP alansan lidah seri rimog ya. Tapi pibabasan nagin kuma tambalut terbina ngawi hit magikinangaw keselimbahan baras dusun Sabah BFM sedang mati kepia kadaw. Aku nagi alingan dat menang kata luar kuma di Rylan Rhino inin silian yanti nunung abaranti rasam kahina id paparanti. Ham nagi di kumadi Maria Johan posisi Lestika no. Ham nagi di kumadi Charles Leginon au Kolihuani Jabidi. Ham nagi Meklimax. Ami Lohin Chiong kap senangan de tuong kumadi ka kia. Ama man ko kawago ti lambu sai de mentang di kayo de pasan de tino, pasan de hilang Facebook te ke hila in TikTok. Tu makin ngau tok bet sinding. Pamin lehis de te ginawa ta tuong de bayan ke te binekau. Aitia sinding mata di tim Anderson. Itu reta anda teremita hatu posku. Sabah BFM, senang kebiasa.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumoapat. Damot dilo, Mexico no pongapogun dit kumoinsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

Ya, tapi ini kau bina jam ke apa 2 minit dah tertuang nak suang tak kena jam dah ke apa dah tertuang di ti. Kuma dega, yang pada dega di jopet keselimpahan terus jam meti lambus. Amit itu jam dah kedua di ti. Ababayan dah min sundait. Ada yang kuma dega terhian dan menimbar sundait. Taika rahian dan papahata dah sundait. Bila dia buat tadi di kayu sundait dah lepas penguminan dah tu WhatsApp. Amit ya ter sundait dah nakapogulo pinhata dah tu pinaita kau dah lepas WhatsApp kia. Aras sundai di tepi neta kau aman tadi lerni Irina John sundai na pedau nga tataba di bulon toy amu akakat kakat kya itu sundai tet kaisa tataba di bulon toy amu akakat kakat ama sundai kedua manta di tikam sumusui na pebasing nga marabarab maturatu tinai. Sumusui na pabasing nga marabarab teka maturatu tinai. Sundait dat katalo. Agaya gajah aparaya banang pamalawah. Aw na kaido. Agaya gajah aparaya banang pamalawah. Namau kaido. Adiamit talo sundait. Adat nakapaguluh man kudikayo pas... penuhuai dan menimbar ya. Rahian kau nampak dan menimbar sundait. Mila kau menelponid konti ya. Ngapa gulu pa, mai diu pa, pemusrahai nunu penimbar di sundait di ya. Ngada damat gue makanda di kayut pemalahawan, ada damat gue di pemusrahai nunu penimbar di sundait. Perangan ke kayut sinding, manta dat etnik dusun dat tanah. Sinding manta di Benedikolibah, iteretan dat mayah okoh di maman. Kenapa kau?

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke apa 2:62 minit dah tertuang. Jam kedua haditi telu jam miti lembus keselimbahan bersedesun. Kakal kau pemimpin pada di JOP hit keselimbahan di tiga. Ya. Bensi kau dikayu hit kakal makin ngau. Hit makin ngau maya di titi live dah TikTok. Harat Nuridi pira rumahan dia lah. Nuridi hit mulau kadela lah. Hit mulau dia lah. Kemudian dah susuyan nabai nanti. Nunuhat pemarait teke pemelohau di tulun dit aw nakapi nakasubang dat kamayan dat kategori mulau kanga semak nad siliu da mulau nunuh pemelohau dit senang-senang pemelohau kadel harait memelohau kamayan da setengah tiang harit na putu tawayar kadel harit aw kapi na sukupan kam haran lagi kamayan dat nuri dia kurang 10 sin kadel paling kurang dikayo mai dio pesurata teka pelanga dikayut keserahan nunut kasudang teka kangaam teka kapunong pemelahau di senang-senang suai ke mula witi pemarait diti tu apa kapi ya nasili udah mula bilang nga samak nagkasili udah mula mumang na mga kantubat kia DJ ka di telister iti napat susuyan niya di nga kararait niya napat di pira rumahnya bay nanti arai temulau kaya nga hara tamalot ko sa ngulun diti ayat kamuyan ko tamalot na makapiyat diti nga susuwa yaw ti sera na po da rika tapi kamuyan dapi kulaw daw tayo ka sera na po ta rika ti katatagad daw kaya ararat mati katatagad daw ti nga sera na po da rika katatagad daw nga mangukab na bangkad mangidur rasok adiya mapaintalang nandot daw dat tanganinin dila itu minangungkap gear rasuk ngararat mana ketegad daw deh au nanda kemudian dat au no bayaan dat mamay toko remita pemelahawan dat ketilang bas tetuang depan ya. Halo kami senangan tetuang Isaiti.
1: Halo
0: halo Isaiti.
1: Mata besi di salin naikwa aku dating nga.
0: Ato kam kendo ano na sabin?
1: Manta man kutin nuri. Nakara nuri. Kasara ako pi ako kumin. Dili. Dagano pa na ang pakuha dit. Pwede akan ka. Ako pa uruan ka pi. Yung mula ako nga. Tumimpun na mariyan. Lala. Sini-sini ang ginawa. Ulaw-ulaw ka.
0: Sidi-sidi ka, kya?
1: Sidi-sidi ka.
0: Pengkurat nasaot ka? Pengkurat kanong hirde?
1: Lebih kurang ang nabagyari.
0: Aunda ka piya di sindikatan dat kuwa, kya? Mulaw ka.
1: Bahasa tako na pa piya nga sidi-sidi na diyan kabarabarasa ka. Ulaw-ulaw ka.
0: Pengkurat la, adi. Nurikan mo yan di setengah tiang ka di la, adi.
1: Maka dia keadaan dusun na baras diri.
0: Melayu garin di kia setengah tiang. Nga ka ngam ka tena seot kia.
1: Ka. Nama anay bun talay tarigi ka nga. Lebih kurang bagian nga diri.
0: Harap pala ta di hilad hilad TikTok ta kita ko nga au no mula tutak ka dia la.
1: Setiap di tawa sarangot. Kauyuyo ini mangat tumim pudo rumah agak tutok di baya. Ida ngabi atau apa kau ini?
0: Nak Nuridin nak kembali ke kita teka nak tukar tambalut di bintegad tegad apa ngab mengidu narasuk?
1: Nak kembali aku.
0: Harap tambalut kau gula.
1: Tambalut kau pakar dia gulu pak.
0: Ngah awuk bagian anda kia?
1: Tahu kami yang minyak tarut-tarut bah pekerja kain kemen dari sui saintis kah. Jadi ini parinya nakano kay bulukun boy. Kano kay bulukun nga beres kangku ay pataya duna. Dat magiduk mana kangku ah. Rumah tarahan kesadewan kah. Ay bogok-bogok dah pala tulu bah. Kay kapangan kang au dan nila. Tentu kali kita masuk, kak. Nah. Pengarahkan, nyeruwa ini ke sentin. Harap ini, ya, blok-blok. Ini sentin, ya, wajah. Butuh, tapi bulu-bulu, ya, suangai, nak. kulo kadi bulu ko din to bol mo fi bulu ko din ina god ya kaba itin nga pauya ba tra tud ni di bol mo pagaran ida ra bin di kat da taruan pagaran pada sdi bo
0: ada yang pengen di bangkad
1: ya dia usa erika ta padanya udiar kasian tarasui Teman ini tak ada si di bulukun. Fulia ibu dia orangnya ayo nandangor. Kau itu sitika. Tiba-tiba gue reka aku tu. Nandu kau ya. Patayin ni aku dia aku bukan aku. Tiba-tiba mereka aku kamu. Aku dah kesal cara kali buatan dia. Ini nak main kudat. Lebih kurang nanti kau main ni tak kurang. Atau gue doang itu derasok bangkan kamu. Kesuatu dan kepengguanan tapi kepakarul itu nulis.
0: Iri nak kamu yang dah.
1: Siapa itu tibasan mereka uka.
0: Kau nida mulau nak kepiang asih di kia.
1: Malam-malam pun di bulu kundiri kia impiras ni kia. Aduh ada kali ke sini berwarna pedas. Aku di tu baru lagi bulu kundiri. Aku di kira kan aduh wasta bani. Nah, mandi lagu sa, nah dengan ni lah itu agu bawa bayar sila tu agu bawa bayar sila, in kuala pagelaran sila dah sebuah pedas, dah dah dah pernah lebih kurang pukul 10 atau lebih tak pada si pasir dah cantik bang, nah dengan ni dalam kan dia lari ibu doku dam awi cantik kiam. Tuh kaku. Nah sih pada bari dia itu uho naik di sab-sangkul kaku. Aku berapa sab-sangkul seti sila kata-kata di aku tukang mas kaku di bah. Kalau kita aku di kesuam di lebih kurang pukul 10 disanti kabang pun lebih bertepun kaku. Sini di pasir kaku. Nah seorang apa dikai ketiakanan tapi bulu kun ka.
0: Ada yang mah iri-iri nak kia?
1: Oh, ini nak.
0: Ada yang masih di sini? Ini
1: kan pak, nuri pak latihan ni buat.
0: Masih di kia? Ba, pasti kau kemari kia?
1: Oh, pasti kau kau.
0: Ya, pasti kau kawagu kemari. Sabin, nah, bina pelang, anu noh, tersenang senang ada pemarai sesuai kemulau tu. Iti napati kambalutan iti nga opo kapi nakasuwang ang damulaw iti nga asamak na nga kadiala nga sidi-sidi ka disabin na ilo seginday hari na kita malut dat minangumin dahi tin panguminan dat whatsapp diti mata diti kam kadaw mulaw na pa suway ka mulaw nga harap pamamarait na suway sinting-sinting tay ka sa tanga tarigi kadaw amo sukupan ka piya ginawa kadaw harap pakawago ti tambalot ko dihi ti whatsapp diti nga nuri di mo dapat daw ni sabi nila kau ni sinding pinikian no daw okay DJ ka daw awas ako lima sin ka daw apa sih kau kumadi kayo pinapay lang minamarama di tibira rumahan takaw na tituang rabay na kya pingkura pa nga nakombal ko katuka katambalot dat serat tatagad nga mangidu nanda ras.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bagaimana kesalahan, kesalahan prosesun, kesalahan di Karanghano.

0: Ginumula ka sa rin, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sinin-sinin di Tawasanang, sinin-sinin di Tolhis, dot Kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon,
1: Sabah FM.
2: Ito pinika, bayan na jam ka pa rin sa 4 minute da tatuwang. Ito yung tanaw na bayan na. At ini pun dit kesuaban kaya jam kaya sa kesuaban dit bayan na harah apa terpinasapan na membul ito yung piala dunia nanti ke piala sang pemagunan dat membul pinasapan dat South Africa Kanada nakamanang Kanada dat isa misulig kosong. Ama Brazil minis up the Japan. Take Japan. Dua gol de Brazil is Japan. Et tempo de tesiam na pada minit. Et kesuaben. Jam ke 5 kesuaben Jerman minis up the Paraguay. Siam na pada minit. Kakal dat isa gol misulid isa dat minagawit titit pisapan gisam dat tendangan penalty adia ma nakamanang Paraguay apat misulid telo in penalty ami tapisapan dat kapupusan dat tadaw da bayna iti nga siam na pada minit nga kakal dat isa misulid isa nakamanang Maroko head penalty telo misulid dua kala diwalingay jam ke isa kasuaban kawagod teno hara tapisapan dat Ibrikos misap dat Norway jam ke jam kelima kasuaban kawago Francis take a French misap dat Sweden jam ke siam kesuaben Meksika misap dat Ecuador jam ke padam dua tengah daw England misap dat Kongo adiam tebine kau tumbian aku harat kayo negara da sukungan diti pengkura pa nga itia sinding dat ketilambus mantadi kayo perangan ko mantadi oking omit kampung mapakad.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katalun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Anu Sining Tawasana.
1: Demi ni kawar pipir apa mini temari kata jam ke pada dua pitang atuong pensi kau dikayu te insana ikia hit kakal demi yang pada gede itu kesalimbahan diti ama gayat kongsi kahan nama anda seginawa kutu haran nak siwatan na kayo mambalot na gede itu kesalimbahan bersdusun telu jam iti lambos mantari jam kesiam tutuong pa ama semak na diari kata jam ke pada dua pitang atuong apa yang kura pengalan sandat nuna pahit pingkak sehku datatuong na pahit na kaya nga haraid kemudian dan nakasentap dia kena karol lagi na wala kayo kapi senang at kararangahan kaya nga siyaw kumadi kayo pingkas ako tamad kaya pengkura pa alansan dat nalihis ko karangaw sinding-sinding dit pinawani ko tutuang bay na sinding-sinding dit naulod ko sendiri tayo ka sinding-sinding dit pinakyanod ka malutan tako nga wala itid ko sa limbahan dit it nakasiwat dat mamulahaw dat itid konti dit no it ababayan dat minsun dahit pun sikaw nagi kumadi kayo hitaw nakasalad siyaw umbalan ko agad iso ito daw ang pengkura po da membol da jam ka isa kaswaban da tino at kumadi kayo dit arahian da mintang membol anda dandiyo dari kata jam ka isa kaswaban pengkura po sakira na po da may karajan suwabam awan da po di andadan teka tatadan na mintang membolan da kaya antangan na penda katusan tika kaputusan kamalayo kaya pengkura po kapirubat ako kawagod iso ito daw yako DJOP hinako po.

Kada au memaduli kaligaganan luyut, tentu no doka selesai ko apaduli. Karait ko ngayon tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia okit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan kaligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri kaligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangano insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam. Om 2000 dono pada menam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jordan om Duo Pogun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo Pogun di Lokiharo magigyon, pagkikiro setengah riong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia. Turuk pagun Arab katanud Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal intukan ketelu memain kawagu in Piala Dunia secara dona pada 4 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dona pada 1 tahun. Dah mati lo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai di dona pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negeri kawagu saran apat nama pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

the resistance. Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Hino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sih no memar 500,000 ngalunyak suang nurayat no. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemahunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 nan sulit. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1960, 1964, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan ondo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sauka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajupio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang, aning dapat saukra juara. Lili warahina Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekanai operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rakedolatan amkamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mengaruh ralilut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy rab misi nano, yoginyo meningganai rakandoy keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali Ngapura bal untuk mempajajo rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoy matang takau ngangai.
1: Kuno poyo akau rayus aktif, ambal raau niak uman nyun bali ratukir-tukir nungoro, raja-raja nupahun, aktiviti alap uman nyun bali ra otopot kapio. Kuna kawang raja raupis, aktiviti amikapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhinu. Angi sangkul intorentok minamulira kereta, sumuku raupis, angi sangkul muera kantin, mako ika arang, ang kuliah monstra file amikapio buk nu upis muyun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO, 105 ngopor sumuku ratalung ngatus ngam minit, aktiviti fizikal rasa minggu, kung napakuling risiko penyakit, ay ka ambal reaktiviti nukapiahan nu inan.

Kalau magiwit rakyat pangulikan rondo keselan remelesia. Di rondo kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua utra aturan rongo paramimo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulikan kapam kalau mempakito rakyat pangulikan pat kita kon rondo keselan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinil rabalama kekuasa, pat kekakot.

Kemudian pun di ko isok Wuhan kawahu duvong ibu duvong prem apat. Sabi abi kadai pengendapuan ika kadazan tegazo kota Kinabalu, awono di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg ba toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadazan tegazo kota Kinabalu sebagai hang mengingkuang pemegunaan beg plastik. Bawa beg ba.

pintang-intang na tanak tangonin ito ko, nung kiva tanda toluo hongon gakod om kabang, miyagado, humasu, kiva palumbonining it hongon gakod om kabang, om aiso tivo makan. Sokyo, nung kitanda, kada ko todo tanak mga sikul, prasikul, nursery, om tadika, om kada obito ikinaisanon ginumuan. Tamangay kabakasan hamin, om gunon na patataman si zamot kitutub. Sosoan momohiyong kakamot pamoynan miyampay vaig pamatay gizuk om vaig tabakas. Pingat-ingat tamoy mo, miyampay katangkapan, toluo gakod hongon om kabang.

0: Opi Fasian tabi Malaysia Madani. Maina kita kena di dia jute abal dari pagun I pahumpesanku Izo Stephanie Jepalin Joti. Kapagun pangatuhu da abal. Kaisan pakakalajaki guna mi pahud miampai kotinanan I daun kalalahan ako babago tawi pen digitalan. Musagit surau ki guna pulakis menoda pagisu suwazan ababzan. Abal pen panu. Kiguna o kaisaan pakakalajap panatunggungan mipahud kalalahan o doon kapapagu om katinanan tayo pan digitalan mapamagot kabahan po om nagimun hukun tab ning kakaton sa pamagunan. Labos di Fuzon Mantili datu sari panglima Haji Haji Ji Haji Nor pinggisaman din o kiguna tuvinon pakalajan do baino on suban pamagunaan teknologi digital automasi om AI. Tutulus papasimban ko susuwa baino dahil pakalajan om nagimun idong magisu sabay kasifatan pakalajan kapapagu imaguna kabahan di misuway. Namasa ni Sido diti dahil ababasan kapatakan sa kaday ababasan ahal nga wikoy saan pakakalaja dubong ay burung padamunam kumakoy saan pakakalaja sabah it kota kinabalu. Pasod ni Sido pinahambus di kumuduvo Fuzon Mantili datu Iwan Benedict. Ababasan dino pinapakito tahong padampahu koy saan pakakalaja daman tadbogi saan kapalintan min sasandi amtinan toy agency kapalintan minanay mo galan kiginumu tahong atus apod ngay buh linggit muntok papavakas ginumu katinanan pinghudan kapabuhanan om nagi kapaguhudan pandigitalan kapatakan galan sa kaday dino pinatak di mohingan tagasopogun sabah tun musah aman namo dino nabos ti datu hajiji tibet okon no di kopihi kozo ngalahan kiguno papataunda do finakas kalaja i pakyonan kozo dahil pamuhunan itimpu mikot tu iti na po nga sabab na doko sifatan tagazo do sabah dahil buwagisan pinakas tumaw om guest ekonomi tabulaw ko tambuhusan kapanadaan no kabu om nagi teknoloji tamaw yung maguna pinakas kalaja ikosudong om kikabahan takavas kali sila pisakadasan tagyat pihatan kapalintan tauki om pakakalaja nga ka kiguno muntak monidong pionitan pangindapuan di otonong om kotihumbus kigunay na matak patanto kapag kangaan pakakalaja katambuhuzan pandapapapapu katambazan papapapu amukasunizon ekonomi paintihambus itin po punagi din no katundan kabahan kinaisunan adadito guwangan tagkazo kapalintan pagun matak patanto tuhun magigisan sabah kanumunwang kasifatan pakalajan tangabasi hasil kumungan papapapu kababagu amunagi kabuuan pagisan ekonomi di paintunod. Sabi-abi mo sagit ang surau pakiyonan papahing gumu ababzan montok mamagazat hobi ginumutuhun Islam papasindak institute na kumoy. Nabawa si Mantili katundan kamuhakan kabahan sport on economy tabah. Sabah, datu Nizam Abu Bakar titingan. Subay ko kinisunan sa sambayangan mo sagit ang surau nga kigunan nagi sa bagi hongkod kapabalan tayhaan om nagi katundan tinumungan tuhun. Kampay no dadizan sa bagi kinisunan pangusuvan ababzan munginya. Kalas tuition, pambalajalan dazanak om nagi pambalajalan ugama, ikano papaingumu kay katantuhun Islam. Nabos si Saiti di kapungo tumininda po, Ababzan Maulud Amhaud, Jawlah Dakwa Sheikh Muhammad Hashim Galib Jamil Id Musagit Al-Qatar Tawaw. Kadisira tumayambus sa kupisan ahal ngawi ugama Islam Sabah. Dom Council Agama Islam Sabah misa kadepan jula babzan don agama montok papavakas ukwah om nagi menamba kolotian Islam id tatanga tuhun magigizon pinasoto da apko dat membus magavi teka minggisom manimpon turuvan kepatutan Sabah kosudong do baino nada disembogizan mantad gabungan rakyat Sabah GRS. Nubos di Manuno Tagazo Apko Malaysia, Senator Datu Nelson W. Anggang, Komungan Pati Dino, Suang GRS, Au Kasimban, Titi Gitan, Pingisaman Dino, Ipointimpon, Tumanudo Guno, Kepatutan Tuhun Magigizan Sabah, Om Nagi Kepatutan Pagun, Miaga Ipointsuang, Id Bidondian Malaysia, 1760 tahu, ME 6 tahu. Nubos di Saiti, Diontok Nupatimpun, Pitimbungakan Tagazo, Tahu, tahun bahagizan tinimungan kumuhakan om tinimungan konduan apkoh bahagizan kota kinabalu tumanud Datu Nelson po empus tahun perempuan tahun kinopo nidangan apkoh nakahantoy ino pinopatimpon kopiahanan ko pamuanan miyang payotonong am katanod miyang paysunduan id pagkanakan tutulus kapakita kapiadangan pati.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itogun.
0: Abal itis may bo matad sa BFM kasayimban bos karazan. Alaja menumpuan haji tahun 1447 Hijrah mentok di Minoy pekida di Haji Sabah. Pinotod o tayinaan dino mazaababzan ko ponong ketuhadan na pupusan kalaja menay na haji idgana kapal tutumuhod sa pamagunan kota Kinabalu di Dongo Suwab Konyab. 1446 makida di haji minunuhuk ibadah haji tumimpun bayno

kinabalu namot inok it nok inohoing no ponga ki mul bahong padam himotaun mantat tawau duwa tuhun imunoy pakida di haji mantat tawau sampuna no ponga mini dipogun namot do dayo itana to bitua nubo si patunud wilayah Tabung Haji Sabah Sarawak Datu Nur Laila kinantazan kalaja manaina haji da taun diti asil pinis kadazan tagiot Tabung Haji nyampe magisu survey agency id suang papatantu ketundunan om nagi kasikapan panainaan di mo pakidadi haji tumunimpun untuk timpu kaugadan om kinauhian namat ina nabos di patunod Tabung Haji Sabah Yusdi Nasib kalaja id citizen kapahapasan kota Kinabalu nakapanaw tababasi nyampe iso kantakan dia wabasi sundung kota gubang pipio haban tanini pipio pangumpasian pinapanaw da taun bayno kampay no paguhudan kotuhudan mantad labuan om nagi kalaja popologistel kusuangan beg nyampai ebod om e Asia montok menguhan kepamanan di mongoy pakidadi haji. Tumiyang bus o Rotary Club kota Kinabalu RCKK pel misakadai nyampai kaupisan pembala jalan Sabah Project Rural Focus English for All Real nabuas di presiden dino datin Jenita Tambakau potong kop o abab zan dino id onam sikul id sempurna om tawaw da taun mikot menakodong ino pengkavas kabahan mabos onggilis om nagi keperidangan ketumbazan susumikul ngavi da mabos id doguvang tuhun kinemuan maza abab zan mundusuzan o mamason id doguvang da tuhun nabuas sosieti kuma maganabal di kepungoh kapatakan vava kuma ngavi di nakahantoy do project real inter-district competition id kota Kinabalu mamantad podo nakatimpun di taun 2006 hobi na di do himong padsikul id Sabah pampay paramhimos ngay busus mikul nakatay mo do kofasyan nakamoy kapayandot kapanayman tadaw kapay maganan taman pulau 3 kuma kumopat ng panambahu kalamazan din naokon ko sa sabab mamuandam tamad kintutunan taman pulau 3 di ko dupang panambahu vohan ko nam saibus yang matus dupang panambahu nganda di pono ko impon papabakas tunggungan id pinggisaman mamagampi tungkus katos sandad pagun Sabah masa paso ni pinambus di pono ikon katinanan mengingit tunggungan taman-taman Sabah datu Peter Lintar pompus pat perembahu tahun kina ponidangan dino Taman Pulau 3 nak bersuat magisusuwe kahantasan id suang memegampi biodiversity bangun mahigan mamamasi sandad pondu om koto vunga om nagi kang suweket bagisan penizukan pembelajaran sandad pasosahi om nagi ketundan ekonomi eko ketembusan pinti hembus tema tengan kelmazan ekosistem tahman taman memakmurkan rakyat Sabah kapag kita guna ekosistem id ohidas id suang manakadong kapagkangan tuhun magigizon katundaan ekonomi om katembus sandad pagun

Nakutuguban o aplikasi sa Basmat Packing SSP kakasan kapapanaw ko ladya dino donamot. Kapagawit inalapipi ako pamugunan tagazo aplikasi na kumoy au kanuk malaja tayo nakutuguban kakasan log kuswangan. Masakpahan mantad tayo nan kaladya di BKK Holdings Sendirian Berhad. Bukon kakasan kampay na pembalasan charge peta dan kulita digital pagintakan mahik ang pembalasan compound. Sebab ko kapumuhizan pas peta dan kulita menikit buhan menambah pembalai kredit om kauhanan penainaan model air bersih. Pempus kekesan penainaan hang remantan bagisan papakuasa papahabus compound audi papanaon. Pihavanan apa besan spot id padang desetan sikul impon kiguno mentok moni dong sinakagontong muhok id ohidas ki disiplin om kit katan. Ketempus nagi ino pasindak sunduvan min spot ita tanga sukot vagu. Atumbasan impontili pembalai jalan sains teknologi inovasi datu James Ratib. Kapiadangan kepehatan kehantasan pembelajaran om kampasatan topologis id spot pepembuhai sumikul di hobi kikebahan poin hobi kiko tumbezan takavas om nagi kanu menaguvang havan id tim pumikot. Ipahod yung pahizab ko tundan binakas tuhun sabah. Nubos

Society di Kepatimpunan, Pehabanan Spot, Id Padang, Council Spot, Sikulungavi, Uwang, MSSD, Kota Marudu, Id Padang, SMK, Bandau. Nobi di sido, I menurut politik di sido, Justinus Jalang, Ansani Datu James, Pehabanan Okumai, Kota Hembus, ada di Hiwang, Pegiuman Kebahan Spot, Iko Kesifatan, Manakngan, Tepasi Sabah, Malaysia. Tapi naik kong abing karena tiabal tadi bo karena tiabal dari pogun id pempusan kena usah pagi itu hud abal kaisan baka kala jaki gunam pahud mi apa ketainan id daun kala kala lahan kapa pagu tay pendigitalan musa git surau ki guna polokis menodo pagi susu bazan abah bazan ing karena tiabal id pogun mahud di Sharon Raymond mentad bagisan berita ehwal semasa pindahlah di Dennis Primus dari bot kadazan kopi pesen tapi Malaysia Madani.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om soho no. Mangimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagawit do katutudan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi naik kami ke pihak Song Hamin, atau Vino Pariti, yang ambil tegai, mantah di Christopher Albert, dan mantah di kampung tempat sak inanam. Pina paiho da mini da pogun i Albert Marcus di jam ko duvo pat nga padam sisa minit da min sasadap di tadaw ko niya ko tahong apod da vuhan ko enam da dahi ha idhamin pungusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Manta na da kaya danditi da manu di papaiho paganakan Marcus Dansal da idnombo na pangabi izio am santap tapina walis sam kinu vangan naging ngabi da idsadu teko idsamok. Sekarang natinan di tengah tegak Albert Marcus do untuk tadau suap kudu vodu vuhan di teketu dari kabangan tamalang silau inanam do jam kepenam duvo tengah dau. Mau dok tanya nasan ke sediazu sekutu aku. Kepian Suang Hamin do tahu vino politi ngan tegai mantah di Christopher Albert do mantah kampung tampasak inanam. Nampai hoda mi di depogun i Albert Marcus di jam kodufo pat ngepadam sisa minit do min sesedop di kota Hungopod do Wuhan konom dadai ha idhamin pengusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantan do keadaan diti do manu di papai ho paganakan Marcus dan Sal id nombo nopo ngavi izi ho am santap tapi na wali sam kinu vangan nagi ngavi da itsadu teka id samok. Hosoko natinan di tong tegak Albert Marcus dan untuk tarau suwab kodufo dufuhan di tikot tu dahit kabangan tamalang silau inanam dan jam kepenam dufo tengah dau ingkang niti dufo kepehan dan suang hamin.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun ni kosudong mentok kumainsan muzukuma sa sabahan binon na timpo ditino po nga Uzbekistan, Jordan duva pogun tanini mega Cape Verde Curico. Duva pogun diti kivaw kuang habis sa tangalizong na tuhun magigizan.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Potonomo no, paumasan tawasi no itatana tanang navi. Moy na mintamong, kogiginovo ontok it kapabalan sosyal. Ivano ko iman, ikohobi gontong, ipapampay adat, kumasanan om agama. Sovo no, kapamagunan kapabalan sosyal na po na montok papatazan kufosyan, omokon ko kalatan, o hobi no, ahal kogumpit katinauan, agama om raja.
3: Panakan hozong patakotohu desa ba VFM kosohing baan bos kadazan no code pinasi.
4: Hello kampi bosian izo vanistoroy kadahivay mokinongo lidiu sabah VFM inoikot vinasi om oswaw tomay mo.

Tapi naik kami kan dah zaman tadi klarisi panuli, oitan tambah hutan mentrapaihan, do bayan di tinga intimpu do ababzan panakan hozo tadau kotahu. Om papa om bosono pada pason do tangga tambah hut masai Facebook, WhatsApp, om lagi masai TikTok. Nuh mungkin bawa sifatan ku do kita kyo. Dari engkau pengah, kita bawa om bosono engkau bebos kuti. Engkau pengah Hansan do his segina berita penengavi, om ketuharan ku mata penengavi mentad pada jam kapat tahong pon minit. Do min susubab min kita ngoli di Sabah VFM gisam datin po bay no dari may kapay pag isipato papahumbus na pason natay mo ako mantadi aso manay mo pumahapan telepon kyo siyo ito na papason natay mo ako mantadi Florence Boyjol mulia ka kapibasyan shalom kumari diaw kaliti pason no shalom kapibasyan do mong subab tara ko tahu kumasabi ay makikinaw do Sabah VFM pasan perti pengungkapan daw kuma di Margaret Ati om nagi ay aka daw i Elis om nagi tambahut daw i Florita Kinajil Helen Yong Dolores Asing Elis Shelilim Denise Yang Savia V Kinovangan ikotutun di Florence Boyjol dari nombor po daw kopi besian tada kotahu Hansan daw hidas tumay mo tabi basan ang balakata si mamantag kiningan katuhadan ka di Florence Boyjol Aunihan nampai sesudah di tiba bahina dari Brunei ke Diti. Kau pangkap pesan nong sebab kemudian mulai ka. Semusut pason nanti mau aku mentah di Lucia Tati. Pason di tiba kapan dau kumasa biar biar makin kau. Hansan hidas temui mu ka Diti. Mega di Helen Yong, Bridget Samuel, Rita Deodora, Maria Nix, Basintal, Alicia Lilim, Johnis William, Dennis Yang, Dita Johan, Mania Gansing, Simon Justin, Koyok Men, John Tati, Dato Elizabeth Morris, Charles Lejinan Tampulan, Andong jenis lain James Sham, Lucy Doyo, Om Hansan, Aison atau Hiban. Dau pino pahumus pason ke ay Lucia. Engkau no pason di Lucia, aku masa bebi ini nong kapan? Dau pino pesan nong sebab mari di jutin sanan. Om apa nadan kau temui makin ingan ka? Robot obat. Mama son dau pino pesan nong sebab rumah di John Tati, Bapak Mudi, Julita Margaret, Alicia Lilim, Maria Johan, Rosie Z. Rozizi ingkano kumasa bebit kinovangan daw dari nombor-nopo kadi robot dari kampung Langkawit ketohadan tu pinopahumpus titipason kadi robot obat

Mungkin kita usah bapak FM Hansan Hira semua nekat binasi pasal nau di bo ngak ketuhanan kemari om niaga sing. Kopi pesan nong sebab ni kemari DJ Luis Chin memasukkan isi do diti do kopi pesan do nong sebab kumasa via vi mungkin kita ngau do inom bono po. Do kopi pesan do tada aku tahu kemari dia setain senan ay kapan kita pasal tentang makuman tadi DJ Luis Chin masa ed TikTok. Nagi kaya ba ko pinamason masa ed TikTok diti mega di intay ko pangan di hakit duduk. Mega di MM Suk mingkan ni kumari Roger i Won Kwon kaditi Ijo Ions Martati i saya babiti ogumu koso i Shirley i Santai i Nancy Lian i Boni Bantayan Mac Zoom i Triska i Sham Chris Elizabeth Gontu Onsis i DJ Rich kaditi Skolastika i Patrick Jonius Majakui agu mo ipususubay i Osibatan Kuminintong i Honobo kon i Osibatan Kuminintong bo dari kano makina mo huso di pinipatan di Wita om di Elis Japanese ay tando mongumbas ya datoko nagi huso di Julius Lengkes telo jungin ya ay tando sunduban piyambo hutan.

Ya, tapi nek kalau kopi pesan kemarin dia juga kita tanya dan bakal di Sabah VFM saya man bos kada sandung sebab tada ko tahu di tika iso ada bahan di tika tu dubung ibu dubung permanen atau kopi mana ko suang tak kono di de bahan ke tu aman sando di pot ngavi hizab iman imanon natuhuk na ngavi di poton sakeno apa natuhuk ang kakal titimpu gisam ay kayong pupuson taon dubung ibu dubung permanen kada ada aviton gisam duwang ibu rumpung padam tu nganu anu pun natuhuk i duwang ibu rumpung padam mana mga aviton i duwang ibu rumpung padam tu dari tapi naik kong avi paguhui da papahombus sudah pason ada i daba besan penakan hozo tada kota huditi maik pedsi wato papahombus kakomoy ditia pihawanan do mimbul i nakanjul di min susubab di baino ditia Ivory Coast miampai Norway nahantoy do Norway iti miyampay tumpos duvo Ivory nupo nga iso France minavan do Sweden France nakano nakatumpos do tahugul Sweden nupo nga iso do jam ko si jam do usubab do tinu kibaw pihapanan do Mexico miyampay Ecuador dari Hansan kumato binay ngabi imaso mintong ito ikot piyandadanda do ningkokoton ngabi do pihapanan do mimbul iti kalahibay do makinungo diti Sabah VFM kava kasa nagi do mintong di numa zaid RTM click i berita di nagi mazaid TV OK teko mazaid my free view hanap hain makinungo do hozo piniampatan di Juliana Andreas miampai di Marol Singkiwon i oitan tindahanon ogumu ko sodufon.